Baik, kita kembali bersama menerusi Rentas Segar. Telah pun masuki pusingan yang terakhir bersama dengan anda. Pusingan 8-9 pagi nanti anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kohoi Aramaibo, 12.30 hari hinggalah ke pukul 3 petang. Kita ada siaran Bahasa Murut Pagai Mantakau Monsoi, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Yang baru sahaja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hicks. Hanya aku cinta kamu orang semua, menemani anda dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini, bersama juga dengan rakan teknikal saudari Imelda Justine. Okay, anda masih bersama menerusi Rentak Segar. Untuk anda yang sedang memulakan, sudah dan sedang memulakan tugasan anda hari ini, selamat bekerja kita ucapkan. Semoga segala urusan dipermudahkan, tugasan kita berjalan lancar, rezeki hari ini datang dengan penuh keberkatan. Apapun kerja kita, besar atau kecil, tanggungjawab itu buatlah dengan hati yang ikhlas, penuh dengan amanah. Kadang-kadang kan kita penat, kadang-kadang rasa macam berat baru memula hari ini, tapi ingat, setiap usaha yang kita buat hari ini adalah langkah untuk masa depan kita yang lebih baik. Kepada anda yang sedang memandu ke mana jua arah tuju destinasi anda pagi hari ini, ada yang memulakan perjalanan yang agak jauh, pulang ke kampung halaman bersempena dengan cuti Aidiladha dan juga cuti perayaan cuti perayaan keamatan hari Esok. Panjang cuti kita kan kawan, ada yang sudah dari hujung minggu, macam seminggu-minggu dia dari hujung minggu, lepas tu sambung lagi hari Jumaat, hari besok cuti, kemudian hari raya Aidiladha hari Khamis, kemudian satu hari tu kena turun kerja, alang-alang dia berada. Jadi dia cuti campur lagi 30-31. Aduh, dua hari bulan 6 baru balik kerja balik. Okay, untuk anda yang bercuti, rehatkan badan, tenangkan fikiran, luangkan masa bersama dengan keluarga, anak-anak, ibu bapa, orang tersayang. Kadang-kadang cuti bukan semata-mata untuk kita berjalan jauh, berjalan-jalan, tapi cukup juga dengan masa berkualiti di rumah, minum kopi sama-sama, sarapan sama-sama, kongsi cerita atau menikmati suasana yang tenang walaupun di rumah, di halaman rumah, di kampung halaman kan. Gunakan cuti ini untuk cas semula semangat anda. Jangan lupa jaga juga kesihatan anda, jaga makan minum, kalau berjalan ke mana-mana rancang perjalanan dengan baik, pastikan rumah dalam keadaan selamat sebelum ditinggalkan, sentiasalah peka dengan keadaan cuaca semasa. Semuanya kena peka, semuanya kena cakna, semuanya kena ambil peduli dari diri anda sendiri sampailah kepada persekitaran anda. Apapun keadaan hari ini, bekerja, bercuti, semoga membawa senyuman, ketenangan dan juga kebaikan. 8.30 minit pagi nanti kita bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM berkongsi info menerusi diari sana sini. Inilah Rentas Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: Ya, bersua kembali dalam Dari Sana Sini untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan rakan kita di Stesen Daerah.
1: Betul. Hari ini kita bersama Wafa di Tau FM, Hex di Keningau FM dan juga Syaf di Sandakan FM. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya, rakan-rakan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Wow. Ada tim-tim yang bercuti kah hari ini? Semuanya tidak bertugas sampai besok?
2: Masih bertugas. Tidak.
4: Bertugas sampai Khamis.
0: Wow, begitulah.
1: Begitulah kan? Sampai 7 minggu. Ya. Hex. Saya mau tanya si Hex dulu.
0: Kenapa si Hex?
1: Musim hujan ni sekarang ni. Paham-paham
0: lah. Dia tunggu.
1: Itu kodok tu ada sudah itu.
0: Dia kena tunggu 2-3 hari kali ya, baru dia keluar.
4: Tunggu sudah. Tunggu ya, sudah kena
2: pulang. Belum juga tumbuh. Kurang pokok getah sekarang ni.
1: Okey, baik. Kita mulakan perkembangan Dari Sana Sini hari ini 26 Mei bersama Wafa di Tau FM. Silakan Wafa.
4: Baik, terima kasih Edwin dan juga Rafiq dari Sabah FM untuk perkongsian diari sana sini daripada Tau FM. Tiada catatan umum untuk hari ini, tetapi ini pemakluman ya. Pemakluman penutupan awal operasi kaunter seluruh pejabat jabatan pendaftaran negara, terutama yang bagi cawangan UTC Tawau, dan untuk hari ini akan ditutup awal sehingga pukul 1:30 hari ya, dan insyaallah kaunter akan kembali beroperasi seperti biasa pada 28 Mei 2026. Dan itu satu catatan daripada Tau FM. Kita terus bersama dengan rakan kita Hex dari Keningau FM. Silakan Hex.
2: Baik, terima kasih Wafa the Waffle di Tau FM. Baik, kita juga tidak ada perkongsian khusus untuk hari ini. Apapun yang kita ingin war-warkan berkenaan dengan derma darah berikutan dengan cuti cuti perayaan yang agak panjang. Unit transfusi darah mengalulukan orang ramai di Keningau dan sekitarnya untuk hadir menderma darah di aras 2 tabung darah Keningau bermula 11 pagi, 8 pagi hingga 12.30 tengah hari saja, dan sesi petangnya bermula 2 hingga 4.15 minit petang. Jadi itu perkongsian kita dari Keningau FM ke Sandakan FM bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
1: Baik, terima kasih Hex di Keningau FM. Dari Sandakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini di mana Pusat Latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD OISKA akan mengadakan pengambilan perantis baharu Pusat Latihan Belia KPD OISKA Lagut Seberang Tenom bagi sesi 2026-2027, di mana borang permohonan boleh diperolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri. Dan untuk makluman juga, borang permohonan secara dalam talian boleh diisi melalui Google Form yang boleh didapatkan di pautan laman sesawang KPD. Maklumat lanjut boleh menghubungi Pusat Latihan Belia KPD OISKA di talian 087-735-567 pada waktu pejabat. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan Rafiq dan Edwin di Sabah FM.
5: Ya, baik. Di Sabah FM ada tiga perkongsian semuanya di sebelah petang dan juga tengah hari nanti, di mana 1:30 minit tengah hari berlangsungnya di SICC iaitu di Manukan Hall, iaitu Mata Fair Sabah.
0: Okey, oh ini ramai ni, kalau siapa yang mau merancang untuk melancong
5: hujung tahun kan,
0: boleh datang di sana mau tengok tawaran yang disediakan. Berikutnya 2 petang nanti akan berlangsungnya sidang media khas, ini sempena dengan pesta kamatan peringkat negeri di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu, dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Timbalan Ketua Menteri 2, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Okey.
5: Betul. Dan 3:30 minit petang nanti, ini mengenai dengan ladang jagung bijian yang tepat di Kota Marudu, lawatan rasmi iaitu Datuk Jamil Jaafar, Menteri Perikanan dan Keterjaminan Makanan.
0: Okey, ada 3 perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat kita di Tawau. Ada Wafa, apa tadi? Wafa the Waffle? Bilang Hex.
4: Wafa the Waffle.
0: Wafa the Waffle.
5: Wafa the Waffle. Hex the Kodok.
0: Jadi Syaf apa?
5: Syaf apa? Cepat Syaf.
1: Syaf.
5: Cepat Syaf.
1: Apa?
5: Syaf. Cepat Syaf.
1: Pendiam.
0: Pendiam. Acara konsert pula. Pendiam.
5: Syaf the concert.
0: Syaf the influencer. Wow, influencer.
1: Ay, jangan.
0: Okay. Baiklah, terima kasih sahabat semua. Wafa, Syaf dan juga Hex.
2: Terima kasih.
0: Selamat bertugas.
2: Selamat bertugas.
6: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

Kadang-kadang orang di sekeliling kita sedang lemas dalam kesedihan, tekanan atau masalah hidup. Mereka tidak perlukan nasihat panjang lebar atau kritikan tentang apa yang mereka patut buat. Apa yang mereka perlukan, tangan yang mengulur, bukan jari yang menunding. Jika seseorang dalam kesusahan, bantu mereka bangkit dahulu sebelum bercakap tentang bagaimana untuk mengelakkan diri daripada jatuh lagi. Kerana empati itu lebih menyelamatkan.

mulai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Hari ini 26 Mei 2026 juga merupakan hari Arafah, hari yang cukup besar maknanya dalam maknanya bagi rakan muslimin muslimat kita. Bagi yang berpuasa, semoga ibadah saudara diterima. Bagi yang tiada berpuasa, teruskan juga dengan doa, zikir dan juga amalan kebaikan, kerana hari ini adalah waktu terbaik untuk memperbanyakkan doa. Dan sepenuh dengan kedatangan Hari Raya Aidil Adha, kami di Kening FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar Kening FM di mana jua anda berada. Yang memandu pulang ke kampung atau bergerak ke destinasi masing-masing, hati-hati di jalan raya. Pastikan kenderaan dalam keadaan baik, cukup rehat, jangan terburu-buru. Kepada yang menyambut bersama keluarga, raikan dengan penuh kesyukuran, kasih sayang dan keikhlasan. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga Aidil Adha kali ini akan membawa erti pengorbanan, keinsafan dan kebahagiaan buat kita semua. Sampai berjumpa di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama 4.0 MHz.
3: Keningau FM.

Kopi Senangan ke Sabun, Kopi Solo toko Kawagu Hiti Id Radio Malaysia Keringa FM. Habai dati hiti toko Id Kos Limban Boro Sudusun. Habai pai kodoko DJ Clay mengambil tiga selina di telu jam. Kau timpun jam ke siam ke sabar di tinggi som jam ke pedam dua tang adau. Posiko negi kumah tambalut pakar raja DJ Hex menang rohang di kei selina di telu jam. Maya diti rentak segar mata pada jam ke onom ke sabun. Gesom bai dati jam ke siam dot ke sabun. Alansan aku lihis ginawa di koyo. Nak orang ngau ada sinding-sinding nulu de kesaben diti. Nak orang ngau nagi dak kepoilan-kepoilan pinilang ditambalut pakar raja kesaben de baina. Posi kau insan pakawagu ku madi koyo tu kakal ko tu milombus makin ngau diti Radio Malaysia Keningau FM. Karanghan maya frekuensi siam nah pedem apa titik turu megahertz. Om nagi maya aplikasi RTM klik. Tadah diti kedua na pada monom tulan ke lima tahun 2002 na pada monom. Tadah diti tadah kedua. Kopi sanangan tadah kedua ke madikayu ngai ta insanan di sengi rongo hinna ngga kena potim pada baino. Ponsi kau temino milih diti radio keningau FM sebagai radio kina ngohon dikayu da tadah diti. Abah mau tapi naik kau, megal kasar di tiket tadau kia. Orang tipe piroh ababayan di nulut. Jam kau siam gisam jam kau pada misa kesaben di timi apa itu kau ida babayan mog keringau. Ina gak ada menuang da tak babayan mog keringau di ti. Ambil aku da tak apa surat. Nun apa apa keringau di mana kayu po gilangai. Kumat mau kiki nengau ngawi. Mana pada kayu po tada maya WhatsApp keringau FM. Id kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Teka mila negi mana kayu po tada maya Facebook Keningau FM hebat syoknya. Saya kaidi jam ke pada misa kesabun orang hot kabar Keningau FM. Tada diti tada kedua kada dikelih wai tapi naik ngawi mani kita tada kedua. Jam ke pada misa tolu nah pad minit kesabun. Miampai tokoi da babayan ko serau ke penangku. Enang gada mendoang da babayan diti. Papo ni aku do sinding-sinding light de ke sinding-sinding kalangadan. Kadang lagi lihwai tapi naik, sekira waro pasan di kayu, main apa di kayu po, surata pasan di kayu, mana apa di kayu tepung ngaran di kayu, tadon, negi pasan, mana lagi di kayu po tadok, maya WhatsApp ke dengan FM, mila ko negi memuguna the voice note, mila negi mana di kayu po tadok, maya Facebook ke dengan FM, hebat syoknya. Halo lebih po kopi hondot, ada mamarami toko do, tadau raya, korban do suap ya. Raya Haji Suwab Mila ko nagi memason kumad kopi na yan teka kombolutan ngawi kopi hundred da kapamramitan diti sa kaila mila ko nagi da memason kopi hundred da tadaw kamatan nga mila nagi kita pinay main na pa di kayo po surata pasan-pasan di kayo maya media social dot keningau FM. Bahama jam ke siam lima minit ke sabun hiti da kayo nan toko o senang kanta timpunai toko kaperangahan de sinding. Makin awal sini mantan di Esweli Pini Ampatan di Brendalo Itaraitan dot Pini Rubaan Minugawit Piu Pusan Itina Radio Malaysia Keringai FM Kuhoy Aramai Boh.

0: Eko, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Ruputan Komoyoyo Tawan.
2: Bahawa terpindah ke bahan timan ke Pulau Busur Putan Kongoye Tawan montak tada baina kedua daripada monom tulan kelima di pinalah bus sudah kopisan mengintang tawan Malaysia montak kapat watas hitid ponong koyonan soki. Ponong di watas keningau kesabar di tiru masa mid pipir no koyonan ponong sesudah ponong menegi ponong tetuong meninggal rudmi apa itongus id kegumuan no koyonan. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos 1002 na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabariti rumah samid pipirono koyonon, ponong sesedapun amnegi ponong tetuong, meninggal rudmi apai tongus id kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos 1002 na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabariti rumah samid pipirono koyonon, ponong sesedapun amnegi ponong tetuong, meninggal rudmi apai tongus id kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam duo darjah Celsius, lina sebobos 1002 na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas senabawan kesabariti, ponong sesedapun amnegi ponong tetuong, meninggal rudmi apai tongus id pipiroh no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos 1002 na padam apat darjah Celsius. Bambingkan ruputan Kongoye Tawan, montok tada baina kedua na pada monam tulan kelima, di pinalabu sudah kopisan mengintong tawan Malaysia, montok kapat watas hitid ponong koyunan sokid. Amalan sandah mau kikinangau nakanuna.kopoilaan omnogi kapas sarahan. Jam kesiam ho padam turu mini ta kesabon hitida koyunan takau, osanang datu milambus tako pakawagu memelihis kinawo. Makin awas ini mantan di Roy Bloren, iaitu Roy Tan Datupus Kudika, iaitu Radio Malaysia Keningau FM, Kuhoi Aramaiboh.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Ting kodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mengulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulo asoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Yang kena kopi sini mantap di Alia Kadano Miagal Diti. Banyak jam ke siam terluna pada 2 minit ke Sabon. Sedangkan teman ku pasti wat-siwata pepulung bosa di tiko pailan gatang regata montok terabaino. Kedua na pada 6 tulan ke 5. Di pinalah bus do kotinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS.
1: Kopailaan gatang do gata. Kopailaan gatang do gata.
0: Iti pulut teka ti susu gata ki gatang dosiam ringgit ono menuh pedem 5 tusin seng kilogram. Kepingan grad ko iso ki gatang do 4 ringgit turun ho pedem 3 tusin seng kilogram. Kepingan grad ko duo ki gatang do 3 ringgit siam menuh pedem 8 tusin seng kilogram. Kantalan grad ko iso ki gatang do 4 ringgit 5 tusin seng kilogram. Kantalan grad ko duo ki gatang do 3 ringgit turun ho pedem 5 tusin seng kilogram. Sikarap ki gatang do 1 ringgit ono 6 tusin seng kilogram. Segotok kagu kita pinai. Iti pulut teikati susu gatah kigatang do on siam ringgit onom noh padam 5 tusin seng kilogram. Kepingan grad ko iso kigatang do 4 ringgit turun noh padam 3 tusin seng kilogram. Kepingan grad ko duo kigatang do 3 ringgit siam noh padam 8 tusin seng kilogram. Kantalan grad ko iso kigatang do 4 ringgit 5 tusin seng kilogram. Kantalan grad ko duo kigatang do 3 ringgit turun noh padam 5 tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit onom tusin seng kilogram. Bagaimana aku pailan gatang degata montok tada baino kedua na pada 6 tulan ke 5 di pinalabu sudah ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kiki nengau lebih pada ke yudi memutung-mutung degata nakanunoh dot ke pailan namnogi kapasarahan. Jam ko siam tolu na pada 4 minit ke Sabah hiti da kayu nanta ko. Harap timpu montak di kayu da bong keringau. Pagelu dari kata jam ko pada misak ke Sabah diti. Amila ko nagi da papua surat pasan di kayu. Maya diti WhatsApp Keringau FM. Ir kusung isa siam 5 walu siam onom walu onom walu. Takkan atu milambus memalihis ginawo. Makin awas ini mantadi Kindun F. Benedict. Etraitan dot langad langadon etina radio Malaysia Keningai FM kuhoi aramai.

0: keamatan mengomot di sempuruan mamaramai piunungan.
1: Ya, kami senang andat ke sebuah bentuk pinai ko. Kopi rungau ko wagumaya di tiga selimbahan boros dusun ko. Ya, ramai bo.
2: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam. Mabad minit ke sebuah. Kalau mesti terputan ko ngoyong-ngoyong tawan. Mata kata na obay na.
0: Pakai na tumilang bus mamalihis ginawa kesama na bay na. Makinaw sini manta di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan. Etina Radio Malaysia. Keningan FM. Hebat syoknya.

0: ngaran ko na pa tapay mas ka nga email nga ngaran ko na pa kapito tapat nga may nabit ti able lang dikit yeah. Kiguna penting kapiti radio kaninga FM untuk penyaluran berita-berita hadit luar negara bukan akan kena pahitid kawasan padalamannya it is sampah magunan lah kamayan ko ya ko na pa to akan ka tukang tutunggat na maganda da ko it yang penting cuaca lah nga galit it tengkura cuaca it ito tuang at sa dapanin ti rumah sampe oh jadi sekarang ona pun dah det negara det rumah sampe muli na tau Allah anda sedet arat keadaan jalan raya lah nak
1: ada tu. Ke selimbahan beras dusun. Teringa FM siok om aramai bah. Nah, ya kuyi Raymond Majuma antara syukuran. Ke selimbahan beras dusun. Teringa FM siok om aramai bah.

Kat dalam bias sini wantan di JM Poyi kau segi nak woku. Minit kau kita tanda pada di jam kesiam lima nak hapun minit tak kesabon. Alasan aku lihat sekian awak di kau yu nak orang ngau dah sinding nulu dah kesabon dah banyak ya. Bahama tapi naik kau kakal tak kau pida babayan mok koringau gisam dah jam kau pada miso kesabon. Milah kau dah netegari papa surat tapa koringau di kau yu. Menuang rata babayan ditik ya. Mana pada kau ipo tada maya WhatsApp keningau FM kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Apa ikut apa pun si kau montok di kau yu di pinapata dah pasan kesabon ditik ya. Iti manta di Elvia sama iparan. Hello, senang ke Sabon. Tadi aku dua di Jekle, Kaseti. Kau bisa nangan lagi, Elvia. Kau bisa nangan paparalan karaja, miapa juru teknik, keningau FM hebat syoknya. Kau bisa nangan kumatau insanan, tambah lut, keningau FM, Kaseti, nunu kabar. Alan sanda kakal olidas, miapa karaja sangat ngadau, Kasio. Ama tabi pian balutan kakal segi gisom tabi Malaysia madani tabi kamatan negi montok to insanan puru magigian da sabahan pengkurah ko ngoya tawan hilak penong koyunan di koyu hiti na pang ausanongot ko ngoya tawan kasia kya ponsi ko di jekle ko bisa dangan paparalan karaja kakal pengingis kasia ponsi ko kumadika Elvia. Bahama semua suhut kya hiti pasen man tadi Iketi mantan batu apar mamasan ku mata insanan tanakku miagali Thomas Nancy Nasha Tebrius om negi kotobian tadau keamatan kasiati kau sikau ku madika Keti kotobian tadau keamatan negi ku mada kayu ngoy ta insanan di mama ramai kya. Alan sandah kau pemeromitan ada teramai keamatan datang diti magawit da pisaan, magawit da pisompuruan, magawit nagi da kagiratan diti, papagirat nagi diti, apio pinayan takaw. Aminkan nagi kumadi kayo, tapi naik ko ngawi, tulun diki wagumadi Islam, katabian da mama ramai, diti tadaw raya, ya. Lalabi po timpu da karamayan diti, timpu da tadaw raya, timpu nagi da tadaw kamatan, kaya memang agumutulun di temuli na it kampung. Pagulo da timpunan di kayo, pamanahon di kayo, intangan di kayo, pa ila sasakayan di kayo, kaya? Mandi kayo intangay ila tango tayar di kayo, ila break-break di kayo, minyak pelincir, ila lampung, ila botiri da sasakayan di kayo, intangan ngawi na kaya tapinay. Sakira da oting oliga mamanaw nagi, soy ka iri, pagulo da timpunan di kayu ha pemanahan di kayu mandi kayu ulu da timpu pemanahan di kayu intangan di kayu pohoi hinanggo wayaan di kayu ulu don di kayu timpu pemanahan di kayu kada negi lihwai mandi kayu peruhangai ilo minyak dat sesakayan di kayu gi som kabagal kya sekira da itindalanan kau magalai mantadot koros kopium yang paida sesakayan i teguang da kayu kya kada i komoyan dat malayu na ponga kada terlalu rapat ka kya tentu ana di kayu jarak dit otingolig sinodo dit otingolig yang paida sesakayan suai untuk magalai dot mantadok haro nunu kantakan dit au osonong kya saya ke edih tapi nai sekiran popo hibok ko sesakayan tumano do ko aturan kampai datu manu diti had laju had dat sini yau dit pinotantu ya nagi sekirad kayunan ditulian di kayuna punga osodu kolobi ke mantan 2 jam mingkaya damot mantok de mundorong tikit 2 jam pemanduan di kayu id RNR tahuri da punga mesti di fokus toko dot pemanduan toko ya kada toko pemaguna diti telefon bimbit kada toko makan serad pupuhi bok sesakayon nah nagi kada dot pupuhi bok dot sesakayon da ko woyon di kepriman detis yo dopon ke tapi nai tu iti na poko teprimanan da sio dopon ngamiloh megawit dot microslip ke palis-palis ke tapi nai alasan dah dot apa manahon di kuyo tingolik alasan negi dah nu nopo da kaparagatan dit mantok ko won soyo
di minan toko ulu dok da tadau di ti insan ngak ka pandau ngawi dot o sesono abah majam ke siam 5 na bedam 5 minit ta ke saban hite da kayu nan toko o sonong kanta dot damot de kayu momose mose karaja damot ti kayu popohi bak sesakayon kada pun melihis ginawa mi apa siding dulu de ke saban de baino sini man tadi Ivy Alexandra ka amatan no rekod ka wago itina Radio Malaysia kedinga FM kuhoi aramai bo.

0: Timulambus makinangau kasalimbahan Boras Dusun Keningau FM.
1: Kailo kanangku, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kotaguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat at data pihotusan Bobos Takawas, suhutanan at data wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadung tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Iaitu Saduk Mantan Hiti Watas Keningau Teka Hiti Dipenung Koyunan Sokit Kakal Kau Milau Makin Ada Hai Maya Diti Aplikasi RTM Klik Teka Kumadi Kedit Mada Adat Menginstall Diti Aplikasi Ngambilau Kau Nagi Makin Ada Hai Maya Online Mandi Koyunan Poi Humo Portal Radio RTM Mana pada kayu ihumo www.radio.rtm.gov.my Mana kayu ihumo di semua kita di kayu ilo logo dot keningau FM hit radio tempatan amo milah ko makin ada hai hinonggo nonggo nopo nuita ponsel ngawaro pirumutan dot internet di kayu Bahama tapi naik kau jam kau pada pada 5 minit tak kesaban ke makin atau kau dat sumi gampot kadang lagi lihwai kakal tak kupida babayan mau keringat tipu dah bayna pegulu dari kata jam kau pada misa kesaban makin ngau tak kau lagi di kabar keningau FM warapa timpu montak dah mau keringau main apa dekai pasur atau apa keringau di kau maya hangga hangga na platform media sosial dot keningau FM Karena tu milambus memalihis ginawa, mengginawa sini mantan di just ready gusip, iterai tanda sumandak pitas kerohianku. Itu na Radio Malaysia, Kening FM, kuhoi aramai bong.

kami gampot. Perintad pisampuruan pinepo bi kira-kira 1 bilion ringgit mentok projek menginsenong manalasaid kebelingkangan penikidan waik labus kakadayan id Sabah. Iti papampait projek pemasangan paip wagu menginsenong kasusukupan igkayanon bagal da Tawau Kota Kinabalu pinampang amputatan ipikikirad apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan waik id Sabah. Di pinapanaw mantad pedit 2024. Sumigamot. Kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang omoni kita daw mantad jam kesiam kesuabon kisam jam kepedendut tangadaw. Kuy, arau.

Sinurambi dit entutunan lagi Tambunan Viewpoint pensumpakit kampung dalungan Tambunan isa pakawago kayanan tetembulian it Sabah. Waki datumit kada zandusun pinili sebagai kawawan saya pengimpan diti wina saya ikinawas teluloting wina saya mantan dosi kiwatik pering it kentutunan watas Tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papa kita kelumisan watas Tambunan nulu kinabalu penong kasaban teka masad senang kau yang ayat tawan kelumisan tarau dumanab tayub tengus mantan Banjaran Krokot.

Makinangau Keningau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, ambilah lagi makinangau mayat aplikasi RTM Klik.

Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramay untuk katulutulan kelima manikid taun montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayo-wayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo id Malaysia kaduna pada mesiam tulan kalimanopo bising ubas kapahabaran montok papalambus kapailan dit otopot kumat magigyon miampay tema kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika kapagi titimungan babas togumu bising ubas media Malaysia dilo pikikiroman pohoro id Pulau Pinang.

Yang kan aku biasa ni mata di France Jekyll Juicy aku guli tulan mikat. Baik dati jam ke hopo 2 na pada 8 minit ke Sabon. Kasi kau ku madi kayu di kasari penrongok di ti kau selimbahan baru sedusun hina kau kena poti budak bayi no. Kada lihwai tapi naik kau wari kata jam kau pada misok ke Sabon di ti orang awat kabar kini ngau FM kia. Baik ku rapa montok daruputan kita tapi naik kau ngawi. Kita kena pohi lelabus kia memoris namati. Moris po rismit wong no tawan hiti dua tas kini ngau. Apa yang kuroh kau ngoye tawan hilap pun ang kaya nandi kayu o mila nagi mandi kayu porobutok kia. Ampai kerupu nupo nuna pakar paragatan di mana kayu wonso yo ditimpu da baina alan sanda insana nga kapandang ngawi dat o sesenong kya abah mo po sigana gi mentek pason di pinata di kayu maya di ti Facebook iti man tadi andong jenis lain ai DJ kepisanangan ke Sabon nam tabi kamatan kya kasih kasih ko kumadika andong kepisanangan nam tabi kamatan negi iti man tadi timbul man tada tawau senang ke Sabon kumata insana nan kuba DJ Clay of juru teknik kopi sanangan paparalan karaja kasih kau sikau posiko negi montok di papa ajusi miti pasen naramitku maya di ti WhatsApp keningau FM ke Sabah de bai nama tadi Dennis Tokuduk ya hello DJ Lisa kasih tu koi gea kopi sanangan ke Sabah de legatan mimbolotok id konti keningau FM ku hoi aramai bo ayo hoi Dennis Tokuduk kudu mantas serayo pisuk-pisu ketabian tada kamatan ke DJ kemana kita insanan tambalut makin ngau keningau FM posiko DJ bye bye kasih tokoi posiko negi kumadika Dennis iti semua suhuti pasan manta di mamai gutil TK Francis Batungan ke hai hai ke pisanangan ke Sabon di Cekle aku kuroha kabar tada bai no tada kedua om tabi pisang puruan ku mata insanan makikin ngau keninga FM hebat om aramai ke piyoh kasiati alan sanda kasasar kita koi kelidasan miapai barakat mantar minamangun bai no tada kedua kada mi duo ginawo makikin ngau radio Malaysia keninga FM hebat om aramai ke piyoh si kau DJ Clay bye kasih apa si kau lagi kumadika mamai gutil si kau nak mentok dasar kodong di kau yang ngata insanan kia di tiki tadau datang makin ngau dahai makin ngau diti aku nak kau itiko selimbahan baru sedusun mana kodong lagi makin ngau diti insanan kau selimbahan i radio keninga FM kampai no itiko selimbahan dah baru sudah melayu rentak segar om nagi santai petang om harmonika kia iti ko selimban baru sedusun pon si ko nagi di mana kodong makin ngau diti pagaya mantak om monsoi ko selimbahan baru semurut alan sandah dot kakal ko tumilong bus sudah mana kodong dahai mana kodong nagi diti radio RTM mana kodong nagi diti iti RTM Sabah RTM Malaysia alan sandah kakal ko do tumilong bus kya yang pai dahai mana kodong do insanan ko selimbahan nam nagi ababayan ed radio RTM bahama jam ke hopo telu na hopo da misa mini ta ke Sabon hi tida kayo nan tako haro po timpu mantak di kayo da mong keringau kya mana tau wara opo keringau di kayo manda koi rakan manda kombelutan to mod menang data babayan diti main apa di kayo pasurato maya diti WhatsApp teka iti Facebook keninga FM hebat syoknya dan mati di kanau po tumi lombus makin ngau da sinding man tadi Viviana Christine Mori Sunduan Dolisi Hindu. Itino Radio Malaysia Kening FM. Kuhoi Aramaibo.

0: Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongong ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongaw. Kihoy, aramay ba?
1: Koylo konangku, penutudan pengukab nopo ngaman oduhay. Kampay no, menutud rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manji lo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo penutudan penguka puka pegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing kawayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui kada betutud rinomu Nomos, nung okitoh kasaraban pengukab peruputan tasisikap, koyonan poserili tonggungan, tokau toinsanan.

Ya aku Primus Geduli, manta di Kampung Pasir Putih, mengandung kesehatan, ketebian tidak kamatan, insanan mengaramai tidak kamatan di tahun 2026 ya. Lansana datang sakit-sakit tak kau ngawit, menanggung datang tahun itu. Tahu kan?

Jom ke hopo dapat tau bedam turu mini tak kesah boning kanan rong ko tokau sinding unduk ngadau mata di Liza James. Kadali hoi tapi naik ke ngawi hari kata jam kau pada misok ke Sabon. Nau mungkin atau kau diti kabar keringa FM. Baik kerapa pun siko kumari kau yang diminam asan ke Sabon diti. Maya diti WhatsApp ke. Baik timan tadi isai geti. Kau bisa nangan DJ Kle Kasio, tapi tak ada aku dua, gulupa kumadika DJ Kalyun, Andong, Arini, Tempulan, Memai Guti, Lomkoin sana, itambalut keningau FM, alam senang oli das toko ngawiti kita dau, tapi kau mata, neku mata insanan. Posi kau DJ, lelegatan papa nau karaja Kasio. David Sandow mantat lotong tambunan. Mituang hiti koyunan tambunan DJ Kasio, tu koi megal lagi hiti keningau wei. Pekorofo ponsiko da pasen, ponsiko nagi montok da ruputan kya. Iti semua suhut mantan di hari ni majanun. Ya di jena pogluana, naku diandong duo dia mai gutil mamasen. Kesalalu nombor dua aku kasasari kasiyo. Among uro di jen dung i oponting, nui ta ponting nga keningau FM mansiu kopio kasiyo. Ampasan ku kota bian tada raya korban ni rumi kota da suwab. Megal dia mai gutil nagi kada kalambat mai sambayang kasiyo. Pasen suai salam raya ku mangai tempinai tambalut matan-matan tambalut tukoy. Kenapa DJ Ponsiko? Ponsiko dari kumadika hari ni. Ini mantan di Cel, mantan kampung Cel ko isel di. Mantan kampung Pangas Ulu Apin-Apin. Kau bisa nangan kesabon DJ Kle kasih. Kau bisa nangan lagi. Kura-kura kabar kasih. Osonongi Ponsiko peguhatan. Lelegatan mimbala takia memasan aku lagi ku mata pinai ku ngawita insanan sen senang-senang tako papanau karaja tikit tadao kasia ponsiko ku madika Icel. Bahawa tapi naik kau harap apa dah minit pagulu dorong otak diti kabar keninga FM dah tak ada bahan dah jam kau pada misa ke Sabon pagulun makin otak ada kabar keninga FM o senang kanta dah temi lombus toko pakawagu memelihis ginawa makin otak sini mantadi Obil oh apa om sumusuhut makin otak lagi sinding mantadi Erdiona Christopher Hinongkokono.

0: Ponsiko.
1: Kotomadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
0: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
3: Terima kasih.
0: Ponsiko na po nga ruhay Palombos. Yolo no ito san ginawa, kano members Ponsiko. Ikata yere. Ponsiko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanong tako kumadulun suway, mongusiko panghupan diyala. Ponsiko!
6: Kailangan ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat at data pihotusan Bobos Takawas, suhutanan at data wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aiso sawo lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

jam ko hapada miso ke Sabon. Kopi Sarangan ke Sabon, salam Malaysia Madani, miampai kodoho Kleh Rahman, ia dikabar Keningau FM. Kementerian Penyedapuan Suang Pogu Nomor Kuasa Sara Hidup KPDN Maya Perbadanan Harta Intelek Malaysia MAIPO masa-masa meneridong mekanisme peninguligan harta intelek komprehensif ID Pogun DT. Maya Palan Peneridangan Harta Intelek Sabah 2026 Pedem Onom Gisom 2030 Hapod. Menteri KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali Minaboros ilo neponga iso komantan agenda meneridong ekonomi miampai inovasi om harta intelek seko papagayo dot pemutaranan produk nokoyonon maya penjenamaan strategik. Datuk Armizan Nurban Media ID jelajah harta intelek Lek id ladang Sabati Ranau. Minaboros isyo palan di loman hak fokus montok meneridong ekosistem harta intelek dit lebih bersepadu. Kampai nemengin tutun petunjuk geografi wagu montok produk kigatang akawas megalot pemutanaman tanah akawas rumpai laut om kraftangan nokoyonon. Id koy magaton mihompit Datu Armizan Pinapoilo gisom tulan ka apaton diti Malaysia pinaparuput segino muhatus telu na hopod GI pensurat miapai telu na pada miso mata dilo mantad Sabah ila poposili pagun diti iso komantad penguhup tagayo kumad portfolio GI pogun Datu Armizan Minaboros produk no kayanon din nakalantoy membina identiti pasaran sendiri maya pengiktirafan dilo kapai no Sabati kopi tenam Tawau Koko Om Batik Sabah. Minaboros karait program jelajah harta intelek minangintong isyo inisiatif bagi dilo sebagai iso penginsamakan proaktif montok mengintutun o menuridong potensi produk nokoyonon. Tinggi saman memunsoh keparagatan penyeludupan om karatan terancang memoguno wayaan piwalitan montok megawit semuang bahan terlarang kakal puing kawasan. Boyoan polis Pogun Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail Minaboros ilo montok menantu kotinguligan om kedaulatan Pogun kakal ogompi. Minaboros isyo kinlantayon operasi bersepadu pasukan kotinguligan dit megawit kumad pamagakaman dada bobos agayo itawau kota Kinabalu om sempurna kawaguditi pepogito komitmen puruke kuasa megalai deka peragatan penyeludupan dit memoguno wayaan piwalitan Pogun. Datuk Seri Muhammad Khalid Minaboros dilo serat nerubaan media kepihan dot program jelajah Wira Madani nayatan ibu pejabat polis kontingen Sabah id Keningau id koi mukutunun ka agal nogi ondos isio do keraja-keraja pemansayan IPD Nabawan dit nepongoh dua napada miso tadau mantad nuludan. Program Jualan Agro Madani Man Pegoyo'o Id Point Tongkop Pogun ila sebagai lang intervensi montok menguhub megigion tumaguang da koin kawasan kos sara hidup. Lang dilenegi okito sebagai persediaan tumaguang da risiko gelombang koin kawasan gatang takanon penuhutan konflik id Asia Barat dit peperumbak da rantaian bekalan global. Tumanu di kumudua Menteri Pemutanaman Om Keterjaminan Takanon Datuk Chan Fung Hin perintah menyasar da seginumu 5,000 program jualan agro madani papanahon tahun diti. Nurbani Sia de Media id suang program jualan agro madani Anjuran Fama Sabah di Kota Kinabalu. Perintah Pogun Kakal Komited memegompi tungkus kebasanan bagi sesuai etnik. Mayaka pepenahan pelan pemetaan budaya etnik Sabah 2026 Pedem Onom Gisom 2030 Nahopod. Inisiatif strategik di Loki Hontolon mendokumentasi di sejarah adat resam om seni bina tiket etnik seka mengukab ko simbayanan ekonomi wagu maya gana kotembulian kebasanan. Hal di Lopina Boros di Boyoon Monteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor yang dikoin talangan disio kepihondo Majlis Kepemerumitan Tadau Keamatan Kuisaan Pribumi Sabah Nayatan Pogun id Telipuk. Teks disia pinelombus di aduna lantik Datu Abdul Kasim Razali. Datu Haji Ji Minaboros palandilo neponga bukti pengiktirafan perintah kemat peranan kuisaan kebasanan om ketinanan okon perintah NGO edi suang meneridong dat identiti bagigion pribumi moedoko sudong miampai dot timpu. Sogi nomor dua na pedem siam sapi pinalubuk
Pinatikin kumad pipiro masjid surau om longkot tahfiz id koyonon dun melalap tenem kopihandot kepumromitan tadaw raya Aidil Adha tahun diti. Kopatunuyan penghupan di lo pinagonop di adun melalap Datu Jamawi Jafar. Minaboros isyo penghupan di lo nepunga tinggi saman mitilombus montok menguhup magigion Islam pepanaw da ibadah korban. Saya kepopogiro tepio pinayan edi suang komuniti lelobipo montok menguhup tinimungan asnaf. Ingkano kabar keningau FM nulu di Maidah Yungkit, Om Pinadalin, Idkos Limbahan, Boros Dusun, Salam Malaysia Madani.

0: Limbahan boros dusun Kluhoi Aramaibo, mayat Facebook Keningau FM, om TikTok Keningau FM. Aramaibo,
1: tingkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selama tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Eskom Teka Eastern Sabah Security Command is a agency ketinggali ganit mengulut karaja id zon atingali kesilahan Sabah mantok memegumpi om manamong kapantangan pogun. Kontolon id timpu tanaruk nopo ngamontok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok memalantoy kontolon id timpu taniba mantok mengulut karaja ketinggali gan maya poin penuh om kiwa waya id piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan Eskom nopong amontok menoribau pegumbalan ketinggaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi megigion om kogunon pogun ketinggaligan tomungan tokou tensanan.
0: Silong Buso Bagino Dahai id Radio Keningau FM.

Sekarang kopi yang sering mata di Elia Gunta Bid Ama Mini kawita tanda barat di jam kau pada misah pada siam mini tau ke Sabon. Pasika aku madi kayu di kakak lupa rongo di ti kos limbahan poro sedusun maya frekuensi siam noh pada mapa titik turu megahertz. Kadang lewat tada di ti tada aku dua kita pindah ke ngawi tikit tada aku dua pada kata jam kau pada misah atau lu noh pada mini tau ke Sabon miampai tau kaya babayan kos sorau ke penangku. Enang gada menuang ada tanpa bayan diti apa ni aku diti sinding-sinding kalangan dan sinding-sinding lain pukul ini jam kau pada misa 2 dan pada 5 minit tak kesabun pergi kira 50 minit makin otak kau dat doa tak kau sambayang montok dat ada baino pukul ini kan apa tu milombus makin otak kau dat sinding memulih istoko ginawa yang paling sini mantan di Arabella Kathleen Oliver Itraitan dat lumang adoku.

0: Ya, kebisanan dot kesua bentuk binaiko kopi rongo kawa gumaya di tiga salimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit kasaban. Kalau musik di ruputan kongoyoy at tawan, mga takatera o bay na?
2: Baka na tumilang bus mong malihis ginawa kasama na bay na. Makinaw sini mga tadi siarah ang burus, pinirubaan, pitang kiadan, eti na Radio Malaysia. Kaninga FM, hebat shocknya.
3: Kailah kenangku, penutudan pengukab na po ngaman oduhay. Kampay no, menutud rinomos, kaya nandit osarut, ginada pemutanaman, om tanah gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling, hapada mesiam turun hapada mapat, tulun miso songulun dit kasala. Untuk danda, gisom RM1,000, manjilo korikot 5 tahun, teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo, lisahu om keligogon kelidasan, lelebih natang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu, pepusikap karaladon tapuy. Kada betutut rinomos, nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap. Koyonan poserili tonggungan, tokou toinsanan.

Ya ku wasli kaling mentad kampung merampung kenyau masen dah kebadian taro kegaya dah kamatan om alasan aku terpinai kudit sedu tay kai semua om senang senang toko nongai kensanan alasan aku agudat papa lembus titit pasen ku remito toko nanti tada tagaya toko itu bayan nanti itu nai ku basang toko menikit tahun kebadian konsikahan tadaw tagayo kamatan 2026 konsikahan

Engkau apa piyo sinding lai de son somido man tadi John Gaisak ya. Amin ke kita tanda bahan nanti jam ke pada misa apa atau pada 5 minit tak kesabun hiti dah kaya nanti kau. Pasikau aku mati kau di kakali perang oriti Radio Malaysia keninga FM. Pasikau lagi yang montak pason di pinata maya riti WhatsApp keninga FM kesabun diti mantan diamankan. Salam Malaysia Madani ku mati DJ Kasio kopi sanangan ku Maraja Hilo Konti mantan doku kampung Baginda keninga memason kota bianta data gayo doka amatan ku mati DJ Kasio. Pasikau aku mati amankan. Ama tapi naik ke warna petimpu sekiranya memasan kau ke main apa dikai foto dan pasan di kau yu main di ti WhatsApp dan di Facebook keningau FM sampai ke ropo kopi hondot di ti kepemuramitan ke ada tadau keamatan ya hai hitidak keningau FM ya hara netegari hara pipirah ababayan pinatomod di teman dahai apa selim boho kopi hondot di ti tadau keamatan di rambutan toko da pompa da tulan diti hinang gada pipiroh ababayan nulud ababayan pinatomod tadau keamatan nulud da ton diti kampai na iti kuis teko kemuyen ti peguhatan karait da keamatan iti nampunga ko selimbo da ko ketimpun da ko taluna hopod om nagi ko taluna pada misok tulan ko lima diti aniga lihuan miampai tombului keamatan tentok de kota luna hopod tulan ke lima diti jam ke hopod miso hopod lima minit ke sabun miapai tombolo edit nalap i bedrip Edwin teka ikidi pa saya ke hilo nulun nagiti ababayan pinatomo di kaamatan hiti hilo untuk de kota luna pada miso tulan ke lima jam ke hopod hopod lima minit ke sabun keramaian kaamatan itenam ke tenam keningau om negi tambunan haro tolu watas keamatan hiti hilo opo hompita tolu watas itenam keningau om negi tambunan ama undan negi ti ceritara keamatan reitan kalangadanku jam ke hopeda miso hopeda 5 minit ke sabon sinurat di Konstantin Walter mantan University Pendidikan Sultan Idris Upsi ilalah pipirohoy ababayan pinatomod tadau keamatan dituludon mentok da taun da baina tulan diti kota luna hopeda menegi kota luna pada miso tulan ke lima amalan sanda kakal ko da teman kodung o insanan ababayan dinulud ala lebih pokok pihonda tak ada memaramai tak ada diti tak ada tak gaya dat kehamatan ada pompon tulan ke lima diti abah amat tapi naik kau para petimpu sedang da temang malihis tak ada pekawa ke ginawa miapa sini mantan di Nancy Jeffrey pini yang patan di Yakinul Salim it roitan dat joget mi ginawa.

0: Kelingau FM, Kosta Limbahan, Boros Kesun. Telung besok, makin angau sering-sering tangan lumis. Makin angau kepailaan, pasan-pasan makikin angau. Makin angau Kelingau FM, mayat frekuensi siam dah pada 4.2 MHz, mayat nuna pohat karalano. Di awit-awit na mamanaw, di saang-saang dat may dumo, makinangaw, idapur. Dapat magansak, tay ko, dapat dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kelingau FM, miyampay dahay, ito sa limbahan Boros Kesun.
1: Bonsi kau kemari kau yu di kakal perongori tiko seliban boros dusun di mina kinongo mata perijam kau siam kesabon agi sam debane timawi awi na ditimpu toko ya. Hiti pedikan tegi som di tiko seliban boros dusun data dah diti alam sana kau lihis ginawa di kau ino korongo da sining sining gay nulu da kesabon debane. Bonsi kau nagi kemari kau yu di pinapata da pason ya. Nagi di kasari perongori ti radio Kelingau FM hindang gak kena pada debane. Bahamatan kiadai koyu-koyu yang pai dua sinding sumbu-suhu tak makin awas sinding mantah di David Yuntala Son Saluyon pai keropo apa guli di makin awas sinding mantah di Wenches Linus Duyanak miapa kada gua DJ Clay hino kopo tabi misa ginawa salam Malaysia Madani bye-bye.

0: kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Kansan Ramuyun, Angkiningau Ra Keningau FM, Into Ramon Ra Kasalulan Ragun Numurut, Pagayaman Takau Monsoy, Keningau FM, hebat am syoknya.

Assalamualaikum kan saya Nara Orau itu nak kasukutakan Nara Orau karwara minggu itu. Yohino ruang opo ramonom hari bulan silah kalimo. Ruang hari burung opo ramonom. Hondo siam Zulhijjah 1400 tuluh hijrah. Ampah kakak kosan apa rajam kau peram roh opo ramapat ngaminitra tangan warau. Bahasa kataka Islam aparalan ras sembayang fardu zuhur ralibung nekeningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngasramen bahasa kaka aka paham betaka pekawi. Au DJ Izzah Rais Asisimpung amarang ramayun ra kasalulaan rahu nomorut rawrohitu syukur rajam katalu ramai. Pengkonangan darangan angkara jara raituli rakasalulaan rahunum Melayu rentak segar di jehex tinumalimpun rajam kaunom syukur rajam kasiam rasusual. Amsinumunuhina bahurangan angkara jara di jekle rakasalulaan rahunu dusun kuhai aramai bawa interajam kasiam syukur rajam kau paramroh raraituli. Kan saya datangan noro pahakaka ampai lirai miyo nangi tarabilin muyon mayara WhatsApp mayra nombor loho sa siam lima valu siam o nom valu o nom valu. Amrayus takapu anting guys amring ho takapu rimbay alapun kuyak rah alulumo rimbay ri raini ilung amilo ri maria tahuan. Sumunuhin abahu rimbay ri silibin bugis timba kasanin kuyak.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapang keselamatan ser ralincoban serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, inter rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupa magunan ser ralincoban serangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mempasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, rimambal rakan doi magilong-gilong sor ralantur amrat.

Jam kasak ratangan noro amkan sen Malaysia Madani itu no aho ondo pasukuan ku I Nur Khaliza Abdul Karim. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri AMKOS Sarakayahan KPDN Mayara Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO ambal ra mekanisme pahalungan harta intelek komprehensif ra negeri itu. Mayara pelan kasingkatan harta intelek Sabah 2020 2030. Menteri KPDN Datu Armizan Muhammad Ali Nambala agenda hino apa pirotra ekonomi mayara inovasi am harta intelek ayuk apakah ayuh ra pangintalanan produk amahun inayara penjenamaan onsoi-ponsoi. Datu Armizan inambot no angangaho ra jelajah harta intelek rah ladang sabati ranau. Ia Nambala pelan hino nana akra pamahulonon ra ambaal ra ekosistem harta intelek ra alabih bersepadu. Naka ayak, ahilong rababal geografi ra produk aka ampos asawat konopan tanaman tanah asawat rumpai laut am kraftangan amahun. Liliwarino Datu Armizan Nambala paat sila kaapat ra upok hitu Malaysia na marikot suang sa ngatus talunga opor GI na matik am talunga opor amsa intorah Sabah. Am tusko na apasaw kra negri hitu nangin supmayo ra portfolio GI negara. Datu Armizan Nambala produk amahun rana kaalap amba alra identiti pangintalanan halama inayara akunan hino nakaaya sabati kopitenom tawau koko ambatik Sabah. Yo Nambala asunggai tra program jelajah harta intelek hino hohot nakawahu rah lako proaktif ra ahilong am apapirod rah potensi produk amahun. Hohot amopol rak karaja alaat kono penyeludupan ansai la lolot rah angivit mun sopra kuliamos ika onsoi rayus piroton. Kinayaan polis negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail Nambala yora amarandan ra pahampinan negara rayus alungan. Yo Nambala kejayaan operasi bersepaduh puyungan pahampinan ranangivit ra pamahawan radadah na yora tawau kota Kinabalu am sempurna bahu-bahu itu napain talang rahot no inan angwa sa ra amapol ra aktiviti penyeludupan maya rah lolot negara. Datu Sri Muhammad Khalid Nambala rahinili paat inambot no angangaho ra program jelajah wira madani tayar ibu upis polis kontingen Sabah ra keningau. Liliwarahino, yo onsoi huang rah karaja-karaja pambaalan rah IP dinabawan rana mahulu intora jadwal kapiono ruang operamsa ngaorou. Program pangintalanan agro madani kulimanin pasukuan rah tikop negara. Hinora lakau intervensi rah angin suup rah ulun nasuangan lumangus rah kasingkatan noh kos sarakayahan. Lakau hino inalap rah sumadia ratu malupak rah kepahanan gelombang nan nakaran loho kanon inaya arah pantahuban rah Asia Barat rah nangivit rah kepahanan sinunsuyon lutup global. Kumaro Menteri Pantanaman am ahalung kanon Datu Chan Fung Hin Nambala. Parintah amahuang akasuku suang 5,000 program pangintalanan agro madani va alin ra upok hitu. Yo inambut no angangaho ra program pangintalanan agro madani binaalan Nova Masabah rah kota Kinabalu. Parintah negeri rayus humohot ahalung am apa pirot rah warisan budaya nan salinut etnik. Inaya rapambaalan pelan pemetaan budaya etnik Sabah 2020 2030. Hohot strategik hino lako mendokumentasikan sejarah adat resam ayuk seni bina tukir etnik am angukavrah kaluahan pangwisinan nakabahu mayara tayar panambuluyan kaulayan. Bawalino pinasukuna kinayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Haji Haji Nor ralom valano rapaat ilau pangapuan pesta kaamatan pasi simpungan pribumi Sabah tayar negeri rah telipuk. Teks valano pinasukuna adun sinauk Datuk Abdul Kasim Razali. Datuk Haji Nambala pelan hino tatandu akunan no perintah rah karaja no pasi simpungan kaulayan am inan suai parintah NGO ralom apa pirot ra identiti ulun nasuangan pribumi ahondo ra peredaran zaman. Suang ruang operam siam nga ekor sapi korban tayaron rah kula-kula masjid surau ayuk pusor tahfiz rah liliut dun melalap
tenom rapaat pangapuan oro raya Aidil Adha ra upok itu. Panakan ra insup hino pinasukuno adon melalap Datu Jamawi Jafar. Ya nambala insup hino ra hohot nantu usra angin sup ra ulun nasuangan Islam ra aparalan rah ibadah korban. Apapirot ra pasindanganan silaturahim ra ulun nasuangan mulupono ra angin suup tayar asnaf. Hinono aho ondo winonsoi rimai dayungkit ampinaralin kura rahu numurut. Salam Malaysia Madani.

0: Orang Raya Aidil Adha Angi Bedi Taka Kawi Amah Huang Rana Nyawan Nabi Ibrahim Alaihi Salam Am Ketatan Nabi Ismail Alaihi Salam Angubas Rahuang No Ikhlas Arorot Amin Toko Tera Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iopono Amirot Rapan Siluman Merah Ibadah Korban Ondok Kual Yaron Ratayar No Ulun Musikin Angi Betri Silo Rapangin Suatan No Huang Salam Aidil Adha Intora RTM Teman setia anda.
1: Serata tetangga rurat Kina Selatan, Mokondo Rondok Puluk. Malaysia tetangan, yakinnya Puluk Layang-Layang. Ragalur telungatus na kilometer intara kota Kinabalu, Puluk Layang-Layang, santayaran intara Kapuluan Spirit Lake. Mendo inalungan ru Saujar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabiro 1900 balu ngopor, bulu layang-layang setepetna terumbu karang ayu. Ondo malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra akis, nampasau kera bulu layang-layang ti bulu ra setepetna. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra bulu layang-layang, Niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du soldier, kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut, Ikinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk babatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau toj.

Ya pa, gagakan saya datangan waro amkan saya anting asrama in kawi. Ama balu kawanan da waro itu amalinabu am anguluh rana suangan intok. Ama lansan orang muin kawi on saya yang kira lanu sinopo okowon. Kaulunan kan saya nuinan am huangon takapo. Ulun ahinga aritaka. Am hinora koson onsoy-onsoy takakra akasukura ulyon kapo am sukun. Am pahakaka koson na para jam kasa talungopor nga minitra tangan moro. Akaya takara ina tangan togom takawra pamahunan am rajam karo ramai. Akaya takara ina tangan pagayaman monsoy. Am pasuku ako piyawilin urangan taka andong junis laim. Hai DJ kan sayan tangan moro am. Yo kan saya datang noro kaan saya ndah tangan waro rion pengkonangan nang itara bilin maya ra Facebook mai. Ampa kakak peli rai minang itara bilin muyun ra WhatsApp mai ra nomor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Ampa kakak rai ustaka pangkini ngora rimbai lakaso takak kalumpayan rimbai ri Hani Peter. Sumunuhin na bahuri mbairi del dahalan Sibiu, Guang Lumayalaya.

kalau magiwi rakat pemulihan rondok kesalahan Remonesia. Rondok kalau mempakito rakat pemulihan pat kita kondubala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo peramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 kalau magiwi rakat pemulihan kapam kalau mempakito rakat pemulihan pat kita kon rondok kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pengunikan, amempakito rakat rakinio rabalama kekosa, patukarpon.

Ya baha kakarena jam kasa telu ngapur ngami tera tangan uro am akayata ka raina tangan togom takaurah pemahunan. Amrapat ina tangan togom takaurah pemahunan ra minggu itu patutun aku pera mayun krisis lutu global. Loho no minyak akalap apa singkot ra kos pengangkutan am loho no kuliamos. Loho arang batu pono sinumingkot loho titik tulung apiatus am pasaran sinorah babal onsoy. Petronas pono nambala lutunoh minyak negara alaba sukurasila katulu ruh ngaribu rongoporamonom. Parintah pono rayu sahilong ra loho no kuliamos tukirorow am loho no kanon domestik rayu salungan am papakuan pono linansan am pakuan ra aplikasi price catcher ra ahilong ra loho loho no kuliamos am aho pono abuli ilain mayara dashboard pemantauan krisis bekalan. Tayar pantanaman pono rayu sasa ukra penampan ekonomi negara, subsektor kono amibia, sinumingkot balu titik tulung apiatus, kelapa sawit sinumingkot limoh titik limong apiatus, amkos pangitaran sinumingkot intora limong opor, ngah piatus suku balu ngaopor ngah piatus. Loho baja sinumingkot suku apat ngaopor am limoh titik limoh ngapiatus, amkos operasi perledangan rayus sinumingkot. Kementerian Perladangan am Komoditi KPK nama aral lako mitigasi yohino ahilong rakos operasi raapat optimum rakos apa yang kual insup tunai bersasar Budi Agri Komoditi raapatun rakos input. Pengaliran pukal rabaja am racun ra angalap rakos ika alohoraan tatanom insup logistik mayara pembayaran sahuli ra levi am ses ekspor ra apatun ra lumpai nu ang usaha pampakuanan baja organik ra alternatif ayuk teknologi pemetaan baja soil nutrient prop SNP pakuanon ra apasingkot ra katuyuan noh tini.

0: Togom takau rapa mahonan ra oro hitu.
1: Raino ari nyumuyun, Togom takau rapa magunan.

Yo paha kakara ino patutun ako para miyon rondo kempen va alin. Yo hino kempen panakan ralumbak rapaat pangapuan limo ralom saumi tayar. Mission number one, intora unit tabung lumbak pahun pantahaan keningau. Kempen itu va alin ra ruang oporam tulu hari bulan sila kalimo. Ruang haribu orang operam onom intora jam kavalu rasusuaw sukura jam kau operam ro talung oper ngaminitra tangan woro. Am kempen hitu baalinra convent Our Lady Consolata Nabawan. Jadi paha kakau nasi hamaya ra kempen panakan ra lombak abuli kamatong ra konven Our Lady Consolata Nabawan ra ra ruang operam tulu hari bulan sila kalimo ruang hari burung operam monom into rajam kavalu suku rajam ka opor amruo talunga opor ngaminit ratangan waro. Ampah kakara ayo staka pangkini ngora rimbai guang mapiro triun rimbai ri live and stone del liaji am sumunuhin novahu rimbai ri salimun ibiu pambalaan.

0: Orang Raya Aidil Adha angi beritaka kawe. Amah huang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam. Am ketatan Nabi Ismail alaihi salam. Angubas rahuang no ikhlas. Arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman. Mera ibadah korban. Ondok kual. Tayaron ratayar no ulun musikin. Angi betri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha intora RTM. Teman setia anda.
1: Pai rei mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dari rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rejam karu suku rejam katalu ramai.

Ya bah kakaraino jam karo ramai ama kaya takaraino tangan pagayaman monsoy. Yohin apa kita akan darimba intora jam karo sukura jam katalu ramai. Jadi pak kakak beli kapuang kita rabilin muyun ama kita karimba kasih hamuyun. Mayara WhatsApp mayara nomor loho sak siam limo balu siam onom palu onom palu. Ampa suku aku pilih nurangan taka Elvia samai paran. Hello kan saya nak orang karbo DJ Iza kan saya apa aku rakaraya. Mura konti kening FM hebat am onsoy kapio. Aun kabar alansan onsoy kam DJ alansan nakawi nu DJ DJ kening FM sabab BFM am rangrangan nu kening FM sabab BFM onsoy onsoy am tabi pansirangan antaka suku Savoy no. Pahing ko nang anda, bilin-bilin onsoy, tukin no oro, rasiaran no Melayu dusun, intorarangan keninga WFM, Sabah BFM, intoriari ni Majanun, Silap Angun, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani, Am Lima Ansuai, Am Kawin no Inggalan Huruf E, Suku Razet. Tapi pansirangan takah suku Savoy no, tapi napangan no ngotom, rakawin no pahaka-pahaka, ralewong no pamahunan. Paling kuanangan diun DJ Iza kan saya napa rayus ratugas sam rayus ke musim. Asih hapo au sumimpung rapa gayaman onsoy. Akita kera rimbai nasaboy bulan 5. Rimbai Riga Zali Jimin. Paling kuanangan DJ Iza. Yau kan saya diun nampain kuanangan sahuli. Nangi torpoyo rabilin ramo. Amrayus takapo angkiningo rarimbay kinitak nurangan taka Elvia samay para Nestor Linus Amrangan taka Jainos Dimis Nakita kralim rimbay saboy bulan 5 rimbay ri Gajalis Jimin Rimbay Soroy Mangin Duku rimbay ri Edward Amy Amrimbay ri Albert C. Pangal Hydro Numansaam Rayu sakaya ramo rakas salulaan rahu numurut bagaya mantakau monsoy.

Wah, asia kapuang kiringoh rarimbay hitu, pai lirai maya rai natangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Kaya karakoy DJ Izara Rohitura kasalulaan rahu numurut sukura jam kataluh ramai. Paing kona ramu yun akaya ramura radio kening FM on yakin tok mo yun. Abuli kamayara frekuensi siam ngopo rama 4.3 MHz am abuli kapo akaya ramu mayara aplikasi RTM klik am reporter radio RTM ra website https://palangpalangradio.rtm.gov.my. Ampah ka boli ka pang itara bilin mo yon mayra WhatsApp mayra number lo sa siam 58 siam onom valo onom valo. Ampa suku ko peo bilin urangan taka. Au Francis tu ya intara kampung Pantai Baru mo kita kerimba jambatan emas rimba ri sinikin silip pasukuan ku koson di Marius Maning. Ami sabudin sa tanga hiora kampung Dalit Gana, bilin ku di silo, onse-onsoy takau kawi. Yau kan saya nampain ku nang riun nang itora bilin mayara WhatsApp mai. Ampa kakarayo sa takapang kini ngara rimbay kini tak nurangan taka Francis Tuya intora kampung Pantai Baru, Mesni Dejia amrangan taka Joviana Jonas. Joviana Joanes Akia siau Joviana Joanes nakita kita rimbai jambatan emas rimbai ri Susana Bouncing Amilo ri sinikin silip rimbai Vinuni rimbai ri Marcellus Joseph am rimbai Intori JB Genevieve William Narayo Halana Hambayan.

0: kuau ko tu yang so. Ko san malau te bulos mu tu.
1: Ay amanci huang kuling ko ngelinga karai ku tu ka mansi-mansi kando ulun. Nilenga halani nintalan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai. Tambak pun sin tapi kando ulun matong me pahilong.
0: Oh ko tu yang so. Paiklano rakini ngau FM.
1: Oh sino ki iklano kani FM tu.
0: Iyo.
1: Anyo ngamdi ngoringo ngara kani FM tom. Ka kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini ne dirun kalau masaluk mangkir ngau rakini ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce yakino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan retira, intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, hati lain malupus lagi tio, masuang ulun mau pembali ra kadai mutu, mau beli po yang belanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Bah, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Bapak kelani, teleponi am.
1: Yuyu.

abbiamo lesioni, come fai?

0: サンタイプターン、ミノエフェム、サンタイプターン。
1: Hey, Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi petang Selasa hari ini untuk tarikh 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini, Aidan Nuraidah Mairin, akan terus menemani anda selama 4 jam. 4 jam kita akan bersama, tentunya bersama menerusi 2 jam menerusi santai petangnya, 3 petang sehinggalah pukul 5 petang, dan 2 jam berikutnya bersama menerusi harmonika dari 5 petang sehinggalah pukul 7 malam. Okay, dan pastinya pelbagai informasi semasa akan saya kongsikan untuk anda, apa yang terkini, berita seantero dunia, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda, di samping dengan lagu-lagu hiburan petang ini yang akan pastinya akan terus menceriakan suasana petang anda. Jadi dengarkan terus Keningau FM menerusi frekuensi 94.7 MHz, juga boleh dengarkan ya menerusi menerusi RTM Click. Okay, download terlebih dahulu RTM Click menerusi telefon ataupun gadget masing-masing, ataupun juga anda boleh dengarkannya menerusi laman web di www.rtm.gov.my untuk anda dengarkan menerusi online ya. Okay, apapun yang sedang anda lakukan, semoga baik-baik semuanya. Okay, jadi petang ini walaupun dalam keadaan cuaca yang agak mendung ni, yang bekerja teruskan dengan kerja, yang akan masuk waktu bekerja barangkali kan petang ini, selamat meneruskan tugasan anda, selamat memulakan tugasan anda, yang baru saja tamat kerjanya pula, selamat beristirahat untuk anda. Jom kita mulakan pertemuan kita di petang Selasa ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita seketika waktu

0: Ya, baiklah. Selamat petang untuk semua. Terima kasih. Masih lagi kekal setia mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM Hebat Show-nya. Aida masih setia bersama-sama dengan anda sampailah pukul 7 malam nanti. Baik, untuk anda barangkali kan yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan anda. Selamat tiba di tempat yang dituju. Dan juga ya, untuk anda yang baru saja menikmati minum petang, selamat menikmati minum petang masing-masing. Tidak kurang juga yang berpuasa sempena dengan puasa hari Arafah ya pada hari ini. Selamat berpuasa saya ucapkan. Bagi tahun ini 9 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa hari ini. Sehari sebelum umat Islam di Malaysia meraihkan Hari Raya Aidil Adha pada hari esok bersamaan dengan Hari Rabu. Dan berkenaan dengan waktu yang dimustajabkan berdoa, kita tahu pada hari Arafah ini doa-doa yang kita panjatkan sangat mustajab. InsyaAllah akan diperkenankan doa-doa kita semua. Menurut mantan mufti wilayah persekutuan Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, di mana beliau menjelaskan sekiranya seseorang itu berada di Malaysia, maka dia boleh berdoa bermula daripada masuknya 9 Zulhijjah mengikut waktu tempatan. Sekiranya individu itu berada di Arab Saudi misal kata ya, maka dia perlu mengikut waktu wukuf di Arafah berdasarkan waktu tempatan di sanalah. Dan ia bermula selepas tergelincirnya matahari pada waktu Zuhur sehinggalah terbenamnya matahari iaitu pada waktu Maghrib. Itu penjelasan yang diberikan oleh mantan mufti wilayah persekutuan ya, Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dan maka waktu berdoa bagi mereka yang tidak melakukan haji dan berada di negara lain iaitu selain daripada Arab Saudi katanya adalah bermula daripada masuknya 9 Zulhijjah. Jadi bagi mereka yang menunaikan haji, waktunya pula antara masuknya tergelincirnya matahari waktu Zuhur dan terbenamnya matahari waktu Maghrib. Jadi hari ini bersamaan dengan 9 Zulhijjah dan juga merupakan ya hari Arafah bagi negara kita Malaysia. Jadi wajarlah untuk dimanfaatkan sepenuhnya lah ya umat Islam khususnya di Malaysia untuk memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha untuk kita meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Umat Islam juga disarankan agar terus memperbanyakkan berdoa untuk memohon keampunan waktu inilah sebenarnya untuk kita meminta memperbanyakkan doa untuk memohon keampunan, kesihatan, minta agar diberikan kesihatan yang berpanjangan, rezeki yang sentiasa mengalir, rezeki yang halal dan berkah, serta doakan bersama kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Jadi kalau ada kesempatan anda, mana tahu kan ada yang mau selitkan ucapan seperti dengan Hari Raya Aidil Adha yang akan disambut pada hari esok oleh umat Islam di Malaysia khususnya, silakan anda boleh terus hantarkan ucapan dedikasi menerusi ruangan yang disediakan. Okay, dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Jadi jangan risau, okay? Dan baiklah, sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3.38 minit petang seketika waktu nanti. Sama-sama kita nantikan. Sambil-sambil itu, apa kata kita berhibur bersama dengan lagu raya petang ini. Semuanya untuk anda, Keningau FM Hebat Show-nya.
1: Assalamualaikum, saya Kak Cik Raya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha pada semua pendengar yang saya mengisahkan yang berada di dunia, di Sabah, di Sabah, di Malaysia dan Ayah Malaysia. Okey, jangan lupa berhubungan dan berhubungan dan berhubungan dan berhubungan dan berhubungan. Assalamualaikum.

Tema Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam program Idah Ul Islam. Alhamdulillah, kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Alhamdulillah ya. Kebetulan sekarang ini orang sedang berpusu-pusu untuk ke Makkatul Mukarramah. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya-Allah ya. Dan kelebihannya ya sangat ni, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya. Bagi setiap orang daripada kita, semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak ya? InsyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari InsyaAllah ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riya, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram ya. Sebab kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kata buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini ya. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata saya itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan ya. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur InsyaAllah ya. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki juga ke tanah suci dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji yang mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Terkait itu dulu daripada saya Ustazah Zawiyah binti Hassan, dan daripada Nida Ul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan. #penyaranjakim

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, yang bermaksud dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan menunggangi unta yang kurus. Mereka datang dari seluruh pelosok yang jauh. Surah Al-Hajj.

0: warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat.
1: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
2: Ayuh, seluruh anak pertiwi, balikan Malaysia madani.
3: Tingkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
4: Standby, I'll be right there.
5: He knows your music.
0: Santai petang, santai, santai. Santai petang di Keningau FM 3 hingga 5 petang. Keningau FM, hebat syurga.
6: Ya, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM Hebat Show-nya. Masih bersama dengan saya Aidah menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan anda, semoga selamat sampai di manapun hala tuju anda sekalipun. Yang sedang menikmati minum petang, oh, selamat berkopi-kopi untuk anda. Yang berpuasa, selamat berpuasa. Yang sedang menjalani beberapa aktiviti barangkali pada sebelah petang ini kan, semoga dipermudahkan segala urusan. Barangkali faktor cuaca mempengaruhi kan aktiviti, perjalanan aktiviti untuk sebelah petang ini khususnya. Bagaimanapun untuk keadaan cuaca, nampaknya Jabatan Meteorologi Malaysia ada mengeluarkan amaran ribut petir serta hujan lebat yang dijangka berlaku di beberapa buah negeri di seluruh Malaysia, termasuklah di negeri Sabah dan kawasan yang terlibat iaitu bahagian pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan juga Tambunan, serta turut dijangka berlaku di bahagian pantai barat, Tawau, Kunak dan Lahadatu, juga di bahagian Sandakan iaitu di daerah Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan, serta di bahagian Kudat dan keseluruhan di bahagian wilayah Persekutuan Labuan juga turut mengalami keadaan cuaca yang sama. Ribut petir serta hujan lebat yang dijangka berlaku sehingga pukul 6 petang ini. Jadi terus berwaspada dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Apatah lagi barangkali melibatkan beberapa aktiviti yang akan dijalankan ataupun diadakan pada sebelah petang ini ya. Baik, itu sedikit info lah berkenaan dengan keadaan cuaca dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.

Di bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

baiklah, inilah keamatan lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama kita di petang ini. Dan di samping barangkali masing-masing dengan tugasan masing-masing yang perlu untuk disiapkan sebelum menikmati masa cuti sempena dengan perayaan sambutan Hari Raya Aidiladha pada hari esok 27 Mei. Jadi ramai yang mengambil kesempatan lah barangkali kan, ada yang cuti esok dan teruslah ambil cuti sempena dengan hujung minggu, alang-alang kan berapa hari lagi tu. Ada yang orang bilang alang-alang lah balik kampung menikmati masa cuti ini bersama dengan keluarga tercinta di kampung halaman masing-masing. Kalau ada kesempatan yang ada, peluang yang ada, pergilah, baliklah kan. Bukan selalu. Ada yang barangkali masa Raya Aidilfitri baru-baru ni kan, baru-baru ni pula, pada bulan Mac lepas ada yang tidak dapat balik. Jadi barangkali Raya Aidiladha ini, walaupun beberapa hari sahaja, itulah pula cuti yang boleh anda pohon ataupun diberikan untuk anda baliklah. Okay, jadi ada juga yang sempena dengan ialah perayaan yang akan disambut pada hari esok. Hari ini diberikan pelepasan untuk balik awal, terutamanya bagi umat Islam lah, untuk membuat persiapan menyambut Hari Raya menjelang pada hari esok. Semoga dipermudahkan segala urusan persiapan masing-masing lah untuk menyambut Hari Raya. Ada yang buat kuih kan, ada yang orang bilang sedang sibuk buat tempahan biskut ataupun kelupis, ketupat, lemang. Semoga dipermudahkan segala urusan masing-masing ya. Baik, saya ingin berkongsi berkenaan dengan mengenai dengan bekalan minyak negara yang masih mencukupi RON 95 bersubsidi kekal dengan harga RM1.99 seliter. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantai bekalan tenaga dunia. Itu kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ya. Dan selain itu, menurut Perdana Menteri, kerajaan turut komited untuk mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada harga RM1.99 seliter. Perdana Menteri juga yang merupakan Menteri Kewangan berkata hubungan baik Malaysia dengan beberapa negara termasuk Iran membantu memastikan laluan bekalan minyak negara melalui Selat Hormuz berjalan lancar setakat ini. Katanya hubungan baik dengan Iran ini membantu bekalan minyak cukup setakat ini sampai Julai. InsyaAllah. Diesel pun cukup walaupun hari itu ada masalah sedikit diesel tiada. Naik sedikit harga kerana kita beli daripada luar yang melalui Selat Hormuz. Insurans naik, tambang kapal pun naik, ujarnya. Namun setakat ini minyak RON 95 kekal dengan harga RM1.99. Dan menurutnya lagi, susulan peningkatan kos diesel, kerajaan turut melaksanakan pelbagai inisiatif bantuan termasuk program Budi Madani bagi membantu golongan petani, golongan nelayan, pengusaha traktor, baskola dan juga sektor pengangkutan. Sedikit info lah berkenaan dengan bekalan minyak negara yang masih mencukupi RON 95 bersubsidi kekal dengan harga RM1.99 seliter. Itu menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Sambil-sambil barangkali ada yang sedang bakar kuih kan, sedang ulit tepung, jom saya hiburkan anda bersama dengan lagu raya lagi. Semuanya untuk anda, Kedengar FM, hebat syoknya.

Well, baiklah, seperti biasa kita akan sambung siarah berita yang sama dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Keningan FM, hebat syoknya. Everything

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, projek penempatan semula nelayan di Kota Belud perlu disegerakan. Kerajaan tidak berkompromi dengan kegiatan mengancam kelestarian alam. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama Sego Trili dalam berita Sabah FM.

0: Kalau dulu memang sangat susah kami mau jalan, lumpur, licin, karena banjir, jalan-jalan kami di sini. Tapi pada masa sekarang, sangat-sangat berterima kasih ini kerajaan karena membantu penduduk rakyat P182 Pansangan.
1: Saya Herman bin Cyril Guspin, mewakili guru-guru di 4 buah sekolah Jalan Rancangan Belia Tiulun Simbuan, mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menaik taraf jalan raya dari gravel kepada aspal. Naik taraf jalan ini membolehkan kami guru-guru mendapat keselesaan, terutamanya apabila datang ke sekolah, dan terutama bagi guru-guru yang sentiasa ulang-alik dari Pekan Keningau ke 4 buah sekolah yang terlibat, yaitu SK Binuau, SK Rancangan Belia Tiulun, SK Kawakaan dan SK Simbuan sendiri.
2: Projek pembinaan jalan kampung Rancangan Belia Tiulun ke Kampung Simbuan. Jalan ini akan dibina sepanjang 22.85 km. Jalan ini secara rasmi pembinaan dia sudah mula pada bulan September tahun 2024 dan dijangka akan siap pada penghujung tahun 2027.
3: Bersama dengan kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: hebat, syoknya.
1: Ya, baiklah, berbaki kurang beberapa minit saja lagi kita bersama di pusingan yang kedua ini. Sebelum melangkah ke pusingan yang berikutnya, jam ketiga kita akan memasuki ruangan harmonika seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan berikan laluan. Kita terus saja ke pusat berita Kuala Lumpur untuk sama-sama mengikuti Utama 5. Jadi teruskan bersama dengan kami, Kedengar FM, hebat syoknya.

0: bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lu berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain pos pakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di pos pakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat pos pakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguatkuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: Kita punya tujuan bukan sama dia. Kita punya tujuan lah dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kekalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrul. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: RTMJ. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah, dimusikkan yang ketiga kita bersama menerusi harmonika untuk edisi petang ini, dan seperti biasa kita akan sama-sama ketahui bagaimana pula aliran trafik untuk petang ini. Sama-sama kita ketahuinya. Jadi kita, apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai bertugas untuk petang ini, pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini untuk laporan trafik. Kita terus saja bersama dengan Corporal Jubali, Corporal Pegawai Kuasa Trafik IPD Keningau untuk laporan trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih dan selamat petang di Cik Bertugas. Laporan trafik hari ini 26 Mei 2026 bersama hari Selasa adalah di Bulatan Perkasa, trafik perlahan dari arah Bulatan Ceremon dan dari arah Liawan. Jumlah kendaraan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Manakala aliran trafik bergerak lancar daripada Bulatan Perkasa ke Bulatan Ceremon dan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Ceremon, aliran trafik bergerak perlahan. Bagi Bulatan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Bulatan Masjid dan kendaraan perlahan daripada arah Limbawan masuk ke Pekan Keningau. Keadaan trafik perlahan khususnya di pusat pembeli belah di Pekan Keningau dan Bandar Baru Keningau. Untuk persediaan sambutan Hari Raya Haji, semua pengguna jalan raya di sini nasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kendaraan. Tumpukan perhatian semasa memandu, sentiasa beri syarat ketika masuk ke bulatan, susur keluar masuk simpang, dan semasa menukar haluan kendaraan. Pemantauan dan pemantauan pengguna trafik di tempat-tempat jam akan dibuat bagi mengurangkan kesesakan. Terima kasih dan selamat bersama JSPT. Keningau FM also.
1: Ya, baiklah, terima kasih dengan laporan itu tadi, Tuan. Demikianlah tadi laporan trafik yang dibawakan oleh Corporal Jubali, Corporal Pengat Kuasa Trafik daripada IPD Keningau. Ikuti laporan harian, laporan trafik yang akan dibawakan kepada anda menerusi info trafik di Keningau FM setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.
3: Systems are offline.

Baik, bersama dengan lagu daripada Nuh Teruntuk Mia. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama di petang ini. Baik, nampaknya keadaan cuaca petang ini hujan turun dengan lebatnya. Berhati-hati untuk anda yang memandu, apatah lagi barangkali ada yang petang ini dalam perjalanan untuk mudik ke kampung kan. Balik bersama dengan cuti perayaan, cuti sama dengan Hari Raya Aidiladha. Menyambut Hari Raya Aidiladha ini bersama dengan seisi keluarga yang sedang menunggu kepulangan di kampung halaman masing-masing kan. Jadi semoga tiba dengan keadaan selamat insya-Allah, jadi memandulah dengan penuh berhemah. Orang bilang biarkan lambat datang asalkan selamat sampai kan. Macam mana dengan persiapan menyambut Hari Raya? Ada yang balik kan ke kampung, ada juga yang tidak berkesempatan untuk balik ke kampung barangkali disebabkan dengan kerja kan. Tapi tidak apa. Okey, cuti yang panjang juga selain daripada meraikan atau perayaan sama dengan Hari Raya Aidiladha, sambung lagi dengan perayaan sambutan kamatan 30-31 jatuh pula pada hujung minggu. Jadi cuti gantinya jatuh pada 1 dan 2 hari bulan. Maksudnya ada panjang sedikit lah kan hujung minggu anda. Selamat menikmati masa cuti perayaan ini dengan penuh kegembiraan. Manfaatkan masa cuti anda tu sebaik mungkin. Jangan disia-siakan dengan orang bilang leka dengan gadget kan. Perhatikan juga anak-anak kecil anda, anak-anak remaja anda dengan penggunaan gadget mereka yang tidak ada had. Jadi orang dewasa ataupun ibu bapa lah ya, yang perlu memainkan peranan penting, perlu menghadkan penggunaan gadget anak-anak remaja kita ini. Okey, seketika waktu kita akan ikuti pula, saya akan kongsikan untuk anda info semasa. Nantikan bersama ya. Jangan lupa juga terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang menerusi ruangan yang disediakan. Jom kita teruskan lagi berhibur. Lagu raya petang ini saya hiburkan anda, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.

0: dah ada jodoh ke?
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

0: Ya, baik. Terima kasih kerana terus mendengarkan siaran ini. Siaran Kelingo FM Hebat Shot yang menerusi harmonika 5 hingga 7 malam. Baik, saya ingin berkongsi untuk anda ini berkenaan dengan kempen Derma Darah sempena dengan perayaan 5 dalam 1 peringkat Mission Nabawan, ya. Anjuran bersama daripada Unit Tabung Darah Hospital Keningau yang akan diadakan pada hari esok 27 Mei 2026. Masa bermula dari pukul 8 pagi sehinggalah 12 tengah hari, bertempat di konven Our Lady Consolata Nabawan. Jadi warga Nabawan khususnya jangan lupa untuk hadir bagi sama-sama membantu mereka yang memerlukan tambahan darah. Hadirlah untuk menderma darah. Semoga dengan sedikit bantuan yang kita kongsikan ini, kecil bagi mata kita tapi sangat besar dan sangat bermakna bagi mereka yang sangat-sangat memerlukan tambahan darah. Okey, itu satu info berkenaan dengan kempen derma darah. Okey, jadi seketika waktu kita akan melangkah ke pusingan berikutnya menerusi harmonika untuk pusingan yang terakhir Selekta 6 petang. Teruskan bersama dengan kami di Keningau FM Hebat Show-nya.
1: Keningau

Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Iban saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak Iban?
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Harmoni.

Ya, baiklah, kembali semula bersama menerusi Harmonika untuk pusingan yang terakhir. Jam keempat kita bersama petang ini. Saya percaya kan ada yang masing-masing ketika ini, ada yang sudah pun selesai memasak, ada yang masih lagi memasak menu untuk berbuka puasa, puasa sama dengan Hari Arafah ya. Okay, ada juga yang sedang menantikan masuk waktunya solat fardu maghrib sekaligus waktu berbuka puasa untuk petang ini. Apapun yang sedang anda lakukan, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja kan, jangan kelam kabut. Walaupun yang sedang bekerja barangkali belum ada bikin berbuka saya ni, dia bilang kalau tidak sempat keluar tadi, cukuplah dengan minum air masak kan. Apapun, semoga segala doa-doa kita kan diterima insya-Allah ya. Okey, sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.25 minit petang seketika waktu nanti. Sama-sama kita nantikan, terus bersama dengan kami Kening FM, hebat syoknya.

Hari Raya Aidil Adha dikenali juga sebagai Hari Raya Haji. Bulan tersebut diperintahkan kepada umat Islam yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Aidil Adha adalah simbol pengorbanan. Pengorbanan adalah kesediaan dan penyerahan diri tanpa sebarang paksaan. Tuntutan pengorbanan termasuk masa, wang ringgit dan kepentingan diri untuk mendapat keredoannya. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

0: Nidaul Islam.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam program Nidaul Islam. Ya, alhamdulillah. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Alhamdulillah ya. Kebetulan sekarang ini ya, orang sedang berpusu-pusu untuk ke Makkatul Mukarramah. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah, untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya-Allah ya. Dan kelebihannya ya sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya. Bagi setiap orang daripada kita, semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak ya? InsyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari InsyaAllah ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa ria, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apapun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang yang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Terkait itu dulu daripada saya Ustazah Zawiyah binti Hassan, dan daripada Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan. #penyarancakim. Nidaul

Hari Raya Aidil Adha atau dalam bahasa Arab Idul Adha merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Aidil Adha juga diberi gelaran sebagai Hari Raya Haji kerana ia diraikan ketika umat Islam mengerjakan salah satu dari rukun Islam yang kelima iaitu ibadah haji. Aidil Adha disambut pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah pada setiap tahun Hijrah. Bermula dengan takbir Aidil Adha pada malam 10 Zulhijjah, diikuti dengan solat sunat Aidil Adha serta khutbah Aidil Adha di pagi 10 Zulhijjah. Sambutan Hari Raya Aidil Adha diikuti dengan ibadah korban yang boleh dilakukan sama ada pada 10, 11, 12 atau pada siang hari 13 Zulhijjah. Semua waktu ini dipanggil Hari Tashrik. Di samping itu, Aidil Adha juga dikenali sebagai Hari Raya Korban kerana antara syiar semasa merayakannya adalah mengorbankan binatang Al-An'am atau binatang berkaki empat serta jinak seperti unta, lembu, kambing dan biri-biri. Ibadah korban dilakukan sempena memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam kerana taat kepada perintah Allah. Namun, berkat kesabaran serta ketaatan kedua-dua ayah dan anak ini, maka Allah telah menggantikannya dengan seekor binatang iaitu kibas. Rentetan dari peristiwa ini, saban tahun ketika merayakan Hari Raya Aidil Adha, maka umat Islam menyembelih binatang-binatang korban lalu mengagih-agihkannya kepada golongan-golongan yang berhak seperti orang miskin, anak yatim, orang Islam yang sedang ditimpa musibah. Ibadah korban ini merupakan gambaran dari keikhlasan, ketaatan dan ketulusan hati. Selamat Hari Raya Aidil Adha.

Ya, baiklah, nampaknya kita menghampiri di hujung masa bersama menerusi harmonika untuk edisi petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkannya untuk anda yang setia mendengarkan siaran ini bermula dari pagi sampailah sekarang, kan? Terima kasih banyak saya ucapkan. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita, lagi saya ingin bacakan kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Okey, Andong jenis lain menerusi Facebook. Hai DJ, selamat petang katanya. Selamat petang juga Andong. Satu lagi kiriman ucapan menerusi WhatsApp Kelingan FM. Kita ada si Aman, kan? Salam Malaysia, Aman dari Wadija. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti. Aman kan ingin mengucapkan selamat Hari Raya serta Kotobian Tagazo dan Tadau Kamatan katanya. Kepada semua, semoga ceria sentiasa. Macam biasa pantun di petang ini katanya. Okey, makan rendang pakai nasi. Nasi dimasak masih hangat. Jika ingin meraih mimpi, belajar dengan penuh semangat. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah katanya. Okey, terima kasih dengan kiriman ucapan amankan. Selamat Hari Raya Aidiladha juga untuk anda dan seluruh umat Islam yang meraihkan sambutan Hari Raya ini yang akan jatuh pada hari esok 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okay, dan semoga terus bergembira di hari yang mulia ini. InsyaAllah bersua lagi. Salam Aidiladha, maaf zahir dan batin. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepada-Mu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepada-Mu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali dari-Mu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang Engkau turunkan dan juga Nabi yang telah Engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, yang bermaksud nasihat, teguran ataupun pengajaran yang diberikan tetapi tidak diendahkan. Dia dengar tetapi tidak diambil sebagai pengajaran. Makanya kalau setiap nasihat hanya singgah sekejap saja di telinga, jangan hairan kalau hidup terpaksa mengajar kita berkali-kali. Kadang-kadang bukan sebab dunia ini yang keras, tapi kita yang terlalu degil untuk mendengar. Orang kata dikasih nasihat nak juga mau peduli, tak juga mau ambil pengajaran daripada nasihat orang. Itu kadang kita kata nasihat yang baik harus kita terima. Jadi pada anda, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebaik-baiknya kita dengar. Yang baik kita ambil, yang tidak baik itu jangan kita dengar. Baik, teruskan bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Saya Neo.
1: Saya
0: dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Simfoni
6: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap di hati.
8: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
9: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
10: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Angga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftarnya sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN Cawangan berdekatan. Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
0: Sabah FM.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
4: Symphony.
5: Bersama anda di Symphony Sabah FM.

0: anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan moga anda terus kekal bersama Sabah FM. Sebab sebentar saja lagi pada pukul 8.30 minit malam, kita akan ikuti seperti biasa setiap Selasa rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan manakala pada pukul 9 malam pula, berita utama langsung dari Kuota Media Angkasa Puri. Dan malam Sabah FM pastinya akan diteruskan lagi dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai. Dan ingat peribahasa ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan pastinya kita ambil nasihat yang baik, tapi jangan sesekali yang tak baik kita dengar. Selalunya itu yang kita dengar daripada yang baik, kan. Baik, moga persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha pada esok hari dipermudahkan, insyaAllah. Dan semoga juga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, ketenangan serta mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga dan insan tersayang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Salam Simfoni Tetap di Hati daripada saya, Ella, Sabah FM. Bagus, bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: kini sedang mendengarkan rancangan X-Band bersama saya Gretchen dan juga gitaris saya pada hari ini Reina dan juga kahonis saya pada hari ini Brian di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu, jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda, pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah? Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkan lagu pertama kami, sebuah lagu yang berjudul Pesan Terakhir yang dipopulerkan oleh Leotra Kitty.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Itu dia pesan terakhir daripada Leodra, everybody. Anda masih lagi dalam rancangan X-Band Siri kali ini bersama saya, Gretchen, Reina, dan juga Brian. Oke, lagu seterusnya, mari kita dengarkan lagu kedua dari kami. Sebuah lagu berjudul Sisa Rasa yang dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Terus mendengarkan Sabah FM, bagus banget.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Ya itulah tadi lagu ketiga berjudul Bawa Dia Kembali dipopulerkan oleh Mahalini Raharja dalam rancangan X-Band di Sabah FM. Bagus, bah.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.
0: Memperkenalkan, saya Gretchen dan saya sebagai vokalis. Saya berasal dari Beluran Sabah, telah terlibat dalam nyanyian sejak mengikuti Sugandoy. Dan pengalaman saya setakat ini, saya telah mengeluarkan satu single yaitu bertajuk Aku Bodoh yang sedang dimainkan di pelbagai platform. Dan bersama dengan saya pada hari ini, Rainer dari Kudat sebagai gitaris. Kami telah bermain bersama, manggung bersama sudah hampir 5 tahun. Dan juga kita bersama dengan Brian yang lebih dikenali sebagai Ian Pocket, sebagai seorang drummer dan juga kahonis, dan berasal dari Lawas Sarawak. Anun Bala, jangan kemana-mana, dengarkan kami. Selepas ini masih banyak lagi lagu yang akan kami nyanyikan. Dan terimalah lagu seterusnya.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: sebuah lagu yang berjudul Buru-buru dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami, Gretchen, Rainer, dan juga Brian Ian Pocket di Sabah FM. Bagus, bah. Anda boleh mengetahui perkembangan saya melalui media sosial saya, Instagram Gretchen, Gretchen underscore, dan juga TikTok pun sama juga. Dan rasanya itu dua saja saya punya media sosial. Nah, jangan lupa follow dan teruskan melihat perkembangan saya di media sosial. Alright, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya ini. Lagu daripada Raisa, Could It Be Love.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Berjudul Could It Be Love daripada Raisa. Dan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan X-Band ini. Saya sebagai vokalis Gretchen dan juga MC pada siri X-Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada section hiburan dan music RTM Sabah karena telah menjemput saya dan juga gitar saya Rena, kahunnya saya Ian Pocket pada siri X-Band kali ini. Teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X-Band ini karena ada banyak kumpulan-kumpulan band yang lain menghiburkan Anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkan lagu penutup tirai rancangan ini, Aku Bodoh.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Cuba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini, kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau, Ya Allah. Kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidil Adha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirullah.

kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftarnya sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN Cawangan berdekatan.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

High cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Berdaya kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM dan terus setia bersama dengan kami malam ini. Terima kasih dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada anda semua di luar sana. Okey, apa-apa kesibukan yang sedang anda hadapi ketika ini, jangan lupa ambil peluang ni untuk berdoa banyak-banyak. Okey, buat anda semua. Dan untuk malam ni, Afrin akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam. Dan Afrin akan buka untuk anda bagi ucapan selamat Hari Raya kepada siapa sajalah, keluarga, kawan ataupun siapa saja yang anda kenal melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp kami di 0199904848. Dan selepas ini nantikan kita ada apa jawapan kamu. Ini kuis Pesta Kabupaten. Afrina akan bagi soalan tu, anda hanya perlu jawab dengan pantas melalui WhatsApp kami 0949-0448-48. Tunggu bila-bila masa saja dari sekarang. Dengarkan terus Sabah FM. Baguslah. Allah.

Haira, suami dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Baiklah kepada anda semua, tiba untuk apa jawapan kamu soalan untuk segmen Varia malam ini. Apakah tujuan utama Pesta Kaamatan diadakan? Apakah tujuan utama Pesta Kaamatan diadakan? A. Untuk menyambut kemenangan. B. Menyambut Tahun Baru Cina. C. Menghormati hasil tuayan. Di berjumpa kaum keluarga. Okey, saya ulang kembali kuis. Apa jawapan kamu? Kuis Pesta Kaamatan. Apa tujuan utama Pesta Kaamatan diadakan? A. Menyambut kemenangan. B. Menyambut Tahun Baru Cina. C. Menghormati hasil tuayan. D. Berjumpa kaum keluarga. Okey, yang paling laju antarkan WhatsApp sekarang jawapan yang cepat dan tepat 0-9-9-0-4-8-4-8. Baiklah, sebentar lagi anda akan dapat ikuti berita dari RTM daripada Sabah FM. Okey, pukul 10, fikir pukul 11 so tadi. Itulah otakan mau beraya sudah Afrina. Afrina Fiatah ingin beraya sudah dia. Dia tidak lagi ikut di sini dengan konti. Okey, jadi kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, yang sekarang ni mau cuba jawab tadi itu apa jawapan kamu, jawab sekarang. Nanti Afrina akan umumkan siapa pemenangnya dan apa jawapannya. Okey, yang penting anda terus setia bersama Varia, lebih lagu, lebih santai. Terus hantarkan lagu permintaan. Lagu raya pun boleh tau, tapi janganlah minta lagu raya di Fitri. Mintalah lagu raya di Adha. Okey, nanti tersilap pula kamu semua. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Kita dengarkan dia lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Dia minta lagu Sepasang Kurung Biru. Buat anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

0: kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik bah. Jom, apa lagi? Dengarlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Sabah mengalu-alukan peluang kerjasama strategik dengan Norway dalam pelbagai bidang pembangunan lestari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, Sabah komited memperkukuh kerjasama antarabangsa khususnya melibatkan ekonomi hijau, tenaga boleh diperbarui, pelancongan dan pembangunan teknologi. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan Duta Besar Norway ke Malaysia, Marianne Fosland, di Menara Kinabalu. Pertemuan itu turut membincangkan usaha mempromosikan Sabah sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa selain meneroka potensi kerjasama pelancongan antara Eropah dan Sabah. Terdahulu, Marianne mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Suri Kinabalu. Bercakap kepada pemberita, Marianne berkata, Norway berhasrat mengukuhkan hubungan kerjasama dengan Sabah, khususnya dalam sektor maritim, tenaga hijau dan perikanan. Beliau menyifatkan Sabah sebagai rakan strategik yang mempunyai banyak persamaan dengan Norway, terutama dalam perkembangan sektor maritim dan tenaga boleh diperbarui. Norway yang mempunyai kepakaran luas dalam industri perikanan juga berharap untuk bekerjasama dengan Sabah, khususnya dalam sektor perniagaan pada masa hadapan. Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung operasi projek amonia dan urea Sabah Samur di Sipitang. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, loji Samur di Sipitang menghasilkan bajar urea siap sepenuhnya di Sabah sebelum dipasarkan ke dalam dan luar negara berdasarkan pertimbangan komersial. Beliau berkata dakwaan kononnya Sabah tidak mendapat manfaat daripada industri berkenaan adalah tidak tepat dan boleh mengelirukan rakyat. Menurut beliau, melalui SMJ Energy, Sabah kini memiliki 25% pegangan equity dalam loji Samur yang memberi manfaat kepada negeri termasuk pulangan keuntungan dan peluang ekonomi. Dalam pada itu, Gagasan Rakyat turut menggesa semua pihak supaya lebih bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat berkaitan isu strategik negeri agar tidak mengelirukan rakyat. Universiti Malaysia Sabah UMS mewakili Malaysia dalam program antarabangsa komunikasi sains dan pendidikan STEM di Chengdu, China. Program Tianfu SciTech Innovation and Silk Road Science Popularization Exchange event itu menghimpunkan pakar dan institusi dari beberapa negara termasuk China, Singapura, Thailand dan Rusia. UMS diwakili Ketua Pustakawannya Zawawi Tiunin menerusi pembentangan bertajuk Professor at School University Malaysia Sabah Bringing STEM Closer to Communities in Sabah. Menurut Zawawi, program itu mengetengahkan usaha UMS memperluaskan akses pendidikan sains dan meningkatkan kesedaran STEM khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Program berkenaan turut membuka peluang kerjasama antarabangsa dalam bidang komunikasi sains serta perkongsian amalan terbaik pendidikan STEM. Industri kecantikan dan kesejahteraan di negeri ini terus diperkukuh menerusi penganjuran Cosmo Beauty Malaysia Borneo Festival 2026 di Kota Kinabalu. Festival tersebut menghimpunkan jenama kecantikan antarabangsa, pengedar, usahawan dan profesional industri menerusi platform perniagaan khususnya berfokuskan pasaran Borneo. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Josie Lai Mei Singh berkata, program berkenaan mencerminkan kepentingan Sabah yang semakin meningkat dalam ekonomi kecantikan dan kesejahteraan serantau. Program yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah itu turut menampilkan seminar industri dan aktiviti interaktif bersama pengunjung. Sekian berita tadi di Sunting Mira Mejam dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTI.

0: Buzz Goosebumps Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

ada selamat hari raya kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Memang sekarang ni mungkin ada yang sibukkan, ada yang menghias rumah, ada yang masih lagi buat biskut-biskut raya. Okey, tapi apapun yang anda lakukan, jangan lupa untuk ambillah peluang untuk hari ini hari Arafah. Bukan sekadar hari untuk meminta sebenarnya. Sebenarnya hanya macam hari untuk kita lembutkan hati kita, mengaku yang diri kita ini lemah di depan Allah dan menyusun sebuah harapan yang mungkin sudah lama kita simpan dalam diam. Jadi adalah antara cadangan-cadangan doa untuk hari Arafah ni. Antara doa yang boleh kita titipkan hari ini, yaitu satu, meminta ampunkan dosa diri sendiri, ibu bapa, keluarga, guru-guru, sahabat-sahabat dan seluruh umat Islam lah. Lepas tu meminta sembuhkan luka yang diri anda sembunyikan, berikan hati yang tenang. Lepas tu minta limpahkan umur yang berkat, murahkan rezeki yang halal, bahagiakan keluarga, banyak lagi lah. Jadikan diri kita ni pemaaf, jadikan kita lebih bersyukur ataupun lebih bersabar. Lepas tu paling penting lagi, kurniakan kesihatan yang baik, permudahkan urusan yang terasa berat. Macam-macam tu tahu apa orang bilang halangan ataupun cabaran dalam hidup ni. Jadi apapun ramalan doa, minta saja yang baik-baik. Tidak ada orang pun doa minta yang jahat-jahatkan, selalu kita akan minta yang baik-baik saja. Jadi ambillah masa ini, peluang ini untuk berdoa, okey, walau sibuk macam mana pun kamu. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Anda boleh hantarkan juga ucapan raya anda melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0194904844.

Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, ba?
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Malam ni kalau di tempat Afrina memang keadaan cuaca hujan, tapi ternyata di kawasan anda anda boleh kongsikan juga dengan Afrina lah. Okey, dan ini dia salam Hari Raya Aidiladha daripada rakan kita Nur Zita. Zita mengucapkan selamat malam, salam Varia, selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar Sabah FM. Okey, dan dia minta 3 lagu, dan lagu ni buat hiburan semua rakan-rakan di Sabah FM. Bagus bah. Okey, Ayan Syed juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, salam ceria malam raya dari utara Semenanjung. Dia minta 3 lagu. Lagu ini untuk hiburan semua pendengar setia Sabah FM. Anda semua terbaik. Okey, dan lagi Sablisa ucapkan sama petugas di malam raya, dan juga timbul tawau selamat malam, selamat Hari Raya Aidiladha buat semua rakan-rakan Sabah FM, juga buat warga kerja Sabah FM, dan selamat bertugas. Dan lagi juga kita ada rakan kita melalui WhatsApp kami 0199904848, kita ada Zafira, selamat bertugas, selamat malam, minta lagu seperti biasalah, 3 lagu semoga terhibur. Dia minta lagu raya Senandung Hari Raya, dan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua dari Zafira di Sandakan. Okey, jadi kepada anda semua, lagi kita ada Pungguk namanya ni di WhatsApp Sabah FM. Okey, dia ucapkan selamat Hari Raya juga, selamat bertugas. Okey, Abang, terima kasih, dan terus hantarkan lagi ucapan raya kamu, nanti Afrin akan bacakan. Kalau mau tunjukkan kepada siapapun boleh hantarkan di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Seperti biasa, sebentar lagi tempat pukul 11 kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Bersama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita pada 6 tahun telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat. Kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ni akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Jadi kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi keran mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merosakkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital In Medica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut mengesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanze Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-20. Kenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia lebih lagu, lebih santai di jam yang terakhir bersama dengan anda semua malam ini. Dan bagi mengatakan salam hari raya ni, saya sampaikan, saya bacakan dulu lah kan, mana yang sempat kita tunaikan untuk masa-masa yang tinggal sedikit. Jadi kita punya masa untuk bersama. Okay, kita ada rakan kita di Facebook lah, saya tengok dulu. Okay? Dan kalau kita tengok di Facebook, rakan kita ini Muhammad Yusof, selamat bertugas, semoga gembira selalu buat semua pendengar. Selamat Hari Raya Aidiladha. Dan juga kita ada Muhammad Syahir Hasbi Rosli, selamat malam dan selamat menyambut Aidiladha buat semua pendengar Radio Sabah FM Baguswa. Dan juga kita ada Apple White Six, ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey. Dan lagi kita juga ada Marsa Saleh. Sini dia minta lagu, memang dia minta lagu raya, Semasa Guru Biru, Balik Kampung. Balik Kampung, ada yang memang ramai sedang balik kampung sekarang kan. Okey. Dan lagi kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Okey, mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan anda bersama di mana saja kamu berada. Kamu masih lagi berkesempatan untuk hantarkan ucapan kamu sebelum Mafrina tutup. Tutup malam ini punya permintaan lagu untuk slot Varia Kuasa 3. Okey, baiklah kepada anda semua, kita terus dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya daripada rakan kita malam ini. Dengarkan ini dia buat anda semua.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bang. Varian lebih lagu, lebih santai buat anda semua di jam yang terakhir. Di ujung lagi, bukan lagi jam lagi. Di ujung-ujung sudah kita ni. Apapun ada sempatan Frida sampaikan ada salam daripada Ramli Lee. Kini selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua rakan-rakan di mana saja berada. Okey, dan juga kita juga ada Latif Putera Johor. Kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal, Noruli Awang Nino, Muhammad Yusof, dan kita juga ada Zafira, Norzita, Marsa Saleh di Tawau, Mana Sulaiman. Okey, yang mengikuti apa jawapan kamu untuk kuis kamatan. Okey, pastinya saya umumkan dulu lah ya, pemenang dia yang terpantas dan tepat jawapannya, Norzita Binti Tarif. Okey, tahniah. Ini yang paling cepat terpantas lah kan. Okey, apapun tahniah kepada anda yang menang. Dan teruskan bersama Sabah FM di masa kamu berada, yang bercadang untuk balik ke kampung. Hai, tekak ni kan. Ya, bercadang untuk balik ke kampung, jangan lupa untuk rancang perjalanan anda awal. Pastikan kenderaan telah pun diselenggara, patuhi had laju yang ditetapkan, jaga jarak kenderaan, berhenti rehat di arenar ataupun di mana tempat yang selamat. Lepas tu paling penting fokus pada pemanduan. Apapun, kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selamat sampai ke tempat yang dituju. Selamat bercuti kepada anda semua. Kita jumpa lagi esok untuk segmen Varias hingga hari Jumat. Afrina akan bersama dengan anda semua. Assalamualaikum, selamat malam, selamat Hari Raya Aidil Adha kepada anda semua. Jumpa lagi, bye-bye.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Kaget Raya di udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari raya ni saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak. Sedang memasak untuk jual dah awal pagi nanti kan. Jadi salam idea adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sebenar idea adha. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil sasaran akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus rayan Nasional Gian Burhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan ideal ada hak anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan geng Burhantu, Raya Aidil Adha.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM.

acabó, acabó.

0: Selendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional geng berhantu untuk Aidiladha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Gerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidiladha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidiladha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa,
0: insya Allah. Puasa Arafah tadi. Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah, lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak, dah boleh minta hantar sikit kat sini.
1: Itulah, jauh.
0: Itulah, jauh sangat tu. Baik, silakan dengan ucapannya. Aidil ada hak kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Dia buat ucapan ni semua sahabat-sahabat Nasional PN yang sama ayah-ayah, adik-adik, maaf-adik berarti. Jika tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Dan saya ni minta kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih,
0: selamat
1: raya.
0: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari Keluang.
0: Keluang dekat mana? Keluang.
2: Saya dekat Johor.
0: Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ya kan, mana tahu kan tiba-tiba Johor dekat Itali ke tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi cila kalau sampai takut dah basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah.
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan-rekan, sama Tok Mak, sama Kedah Kehat. Satu kepada Kak Iman di Tunjang. Kepada Ramazani di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan Salam Aidiladha. Ustaz Badan Azhar, tiga nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, Kak 019 974 2966. 019 974 2966. Ustaz Badan Azhar, selamat raya. Tak boleh sebarang dengan Badan Azhar? Tak boleh sebarang kan?
0: Tak boleh.
2: Alah, tak boleh jumpa.
0: Dulu nak buat macam mana kan?
2: Rasanya IPT pun tak balik kan?
0: Tak balik juga.
2: Yelah,
0: kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan?
2: Kan sedih kan? Semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik. Terima kasih, Jumari.
2: Okey, Abang Azhar. Selamat raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu melalui lagu ini, Mimi Fly dengan Serumpun.

0: jutaan pangah lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Anda raya pun kan? Dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Okay, ni 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Halo.
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Hmm.
1: Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut. Ah, yalah.
1: Takut ampat lah. Macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Khabar Abang Mali. Dah lama. Ketika ada Abang Mali.
0: Baik-baik. Ini
1: mungkin sehari. Mungkin Mali.
0: ini tak tidur lagi ni. Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah. Petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Manggi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jajaka Idaman. Ustaz Gutai. Kak Dika Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Ye, nak Bang Ceng lah. Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah, itu orang Sarawak semua lah. Jun Burung Antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu konik?
0: Okay.
1: Pagi selalu dengar untuk kakak manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis lah kakak manis dengan abang manis. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf lahir dan batin. Bye. Makasih. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak. Terima kasih. Siapa lagi? 0322-8203-63 ataupun 0393. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, wuih, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Lagi, siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa ni?
2: Abang dari Atau Panjang.
0: Baik, orang Atau Panjang. Dah siap semua? Masak?
2: Siap.
0: Oh, apa juadah pagi nanti?
2: Ketupat, ya. Kita orang kata.
0: Okey, ketupat. Lauk rendang.
2: Ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
2: Ada cukup.
0: Ya,
2: tu
0: saja
2: abang aja.
0: Okey, baik. Siap, baik. Silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak minta lebih sikit capek
0: pun. Silakan.
2: Biar tu yang ini orang lah. Raya-raya ni. Pertama, Pak Ngan Jahan. Kedua, tak cakap yang mata. Ketiga, bimak mutai. Tapi tak ingat syarat, saya ucap rumah kacik lah. Tak ingat syarat lah ni. Lepas tu pula, kanya duduk jauh. Tak ikan nak duduk di Tehen ni. Pukabar yang amal tinggi sepi ni. Raya ni. Lepas tu pula, ada mak butai, tapi ada tu tanah merah, tapi cuma kaya kau dengar dia dia ni, dia ni abis ajar ni.
0: Okay.
2: Tapi sorry abis itu. Sampai pagi dia itu sampai pagi dia dia sembang kok pak.
0: Oh, okey.
2: Tapi ambil dia itu lagu
0: dia. Lagu apa tu?
2: Lagu Sila Sanyo Ayu Ayu.
0: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
2: Terima kasih.
0: Bagi selamat hari raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih kepada Ismi Pal untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Puteri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wang Spawi, Ida Chome, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, Anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, bersama-sama dengan saya melaporkan diri Salina Aizah Suri Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah Nordin, Nasna Idrus, Liza Sayang, Azli Sky, Fikri 92, Lina DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa Mana, Tanti Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi, Abang Nick pun hadir Jumat Ingromo, Ati 80, Puteri Danisha, Syazwan, Joe, Pak War Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azliza Baha, Azaz Noor dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak Imbang ke 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Godzilla, Uji, Marlina, Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribu lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kembur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidil Adhar yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidil Adha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng berantus, semua okey? Ramai yang okey. Abang Tengka, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli, Nizam, Ayati Ahmad, Kai, Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zek, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati, Adi Sarbini, Biska Yoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Ibu, Pak, dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya, syukur.
1: Jawa Wistaka.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras.
0: Alhamdulillah. Wis mangan ah.
1: Wis.
0: Mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah.
1: Jenenge bodoh rene ketupat ora sah kan? Eneng rendangnya. Nah, baru wong Jawa ngomong patok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Titi-titi ae tapi akeh lah. Walaupun titi tapi akeh ya.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menulis bawaan, ulama untuk Bondan Non Zainon Ali di Jawa Baru, Ana di Jawa Baru, dan juga Mak Mangga Labu di Perak, dan juga Kaima Kenyang, Jawa Ali di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali Pawan di Parijawa Muat dengan cepat salam Aidi Adah. Semoga meriah semua diberkati semua ya. Tahun ni abang Zoma, abang mana korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan?

0: mantap, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Eh, pengen. Oh, penak eh. Di Bandung.
1: Okay. Bandung luar karo pe coba punya kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Jaluk Napura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum. Itu dia. Geng Pari Jauh. Siapa lagi? Yang nak menembus talian di 0322-8203-63 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyih.
0: Ina dari Semenyih?
2: Ina.
0: Ni tak tidur lagi, buat apa ni? Masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Woi, dalam perjalanan balik Melaka dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu? Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Yelah. Balik semualah ni, balik rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Zaina dan Ismail.
0: Semoga
2: raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung eh.
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okey, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Selamanya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman Nasional Kim Burhanto.

0: Datu Sri Siti Nurhaliza dengan Sesuci Lebaran membawa kita ke 1:35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasional Hasrani hadir dari Sarjana Putra Shah Alam. Ita Rosaya juga turun hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu. Kita ada Ramlah Din, Marfan Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir, Ramdan Arifin. Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Harish, Shida, AG. Ini live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Norma kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turun hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang, nak melaksanakan ibadah korban kan. Ada pun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026? Okey, di 0322820363 atau 0393 kita nak pergi pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda, kepada anda semua untuk mencapai menyampaikan ucapan. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor
0: Kelantan. Okey, tak balik kampung.
1: Saya tak jelah. Hari tu saya dah balik.
0: Ya.
1: Biasa nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan.
1: Tak balik.
0: Iyalah, iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: beli orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Tengok siapa yang ada keluarga kan?
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat jampir ke mungkin sekal sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah, nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelik saya, tak salah lain, ada satu ini.
0: Okey, baik, sila ucapannya. Ucapannya.
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif di Kedah. Kak Amar di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Syarifah yang di Sungai Isap. Kepada Suhaida di Pekan Pahang. Dan last sekali pada Siti yang berada di Cerah. Itu saja.
0: Dengan ucapan, dengan ucapan. Dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu je.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya, saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kabupaten Bacok Kelantan Lerunai.
0: Orang Bacok Kelantan dah siap dah. Ketupat ni dah siap dah.
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Gebel penduk. Tunggu orang mari lagi.
0: Okey. Besok lepas solat hari raya pastinya akan membantu ibadah korban kan?
2: Duk pergi kubur dulu.
0: Pergi kubur dulu lepas tu?
2: Lepas tu kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya?
2: Ucapannya kepada Kaman Lo di Kota Kelantan. Syah tadi, cek tadi. Tapi, dia ingat lagi lama. Tiga-tiga umur lah. Kepada semua pendengar lah semua dan yang berdiri saya Iwan Tawabem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok Kelantan hadir ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi memanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello.
3: Hello. Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri, Syukri.
0: Syukri Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Kelang ya.
3: Ya. Yeah. Selalu masalah itu Abang Mani tu. Pok Kelang hadir.
0: Okey, mantap.
3: Ada ingat ke Abang Mani?
0: Okey, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni Abang ni.
0: Esok kerja juga.
3: Besok cuti balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut Terengganu.
0: Negeri bahagia tau Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Dia
0: pantai
3: dia pun cantik
0: awak
3: ni.
0: Yo, betul kan.
3: Petang boleh makan kumpul lekor.
0: Makan ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut boleh dari Besut boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu nak
0: jeti tu. Dekat lah. Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada family di kampung. Ini Abang Bebel satu.
0: Hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Lagu raya. Bolehlah Abang ni lagu raya pun.
0: Bagai apa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya Abel. Hari ini kita layan lagu raya ya. Nah, adik saya Abel, esok-esok kita boleh layan. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Cerita dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini Nona Lebih Sayang sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

0: 꿈집이던 라드 엠라세 리릭 리롤로 미스터 진행가 선뜻한 하리 라이어 먹이들 그 두어 디가 미네 빠기리 잠양 그 디가 그래서 뭐 나서는 게 무르한 또 그래서 이제 하리 라이어 아이디 아드하 kita juga nak ucap tahniah juga lah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci ya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, jadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fasila Nasir, Tiger Skipper Mas, Mas Niasan Nawi Umi, ya katanya dalam perjalanan ke Temerloh, Kuda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kupu-kupu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akisyah, VCB 1215, katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang. Nak buat macam mana kan, nama buat raya Musang Berbulu sehingga ada, kita ada Azurah 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang melaburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya ya. Okey, di 0322-8203-63 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana, Mak Nga?
1: Daripada Labu Besar. Ni Kedah.
0: Ha?
1: Labu Besar.
0: Oh, Labu Besar?
1: Okey.
0: Oh, okey. Mak Nga dah siap masak, Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa, Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu ketupat?
1: Ketupat buat lemang.
0: Buat lemang?
1: Ya.
0: Nak minta dua batang?
1: Boleh. Buat ketupat, buat rendang ayam,
0: mm-mm,
1: buat todoi.
0: Mm-mm.
1: Buat tapai.
0: Ui, sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Ngah.
1: Nak ucapan pada Abang Badir yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nemteri Perlis. Cucu Mak Ngah yang duduk di Ekpon Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeko. Lepas itu yang duduk di Sik. Dah sihat semua lah. Selamat Hari Raya dia ada.
0: Dia orang tak balik ya? Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Yang asal orang Perak.
0: Satu
1: kahwin dengan orang Labu ni. Satu yang pasal meninggal dah mora. 8 tahun dah.
0: Okey.
1: Satu itu lah. Dengan sama yang tu lah. Abang ni. Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Okey.
1: Dan Mahra Raya masa seperti. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Ngah banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang boleh kata dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz. Razi juga, Cikgu Naim. Kita dulu Asmana Damburi, Hati-hati 80 Nur Julai. Semuanya merapakan diri sama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Ah, hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumaim Kromo.
0: Jumaim Kromo. Mantap. Jumaim Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumaim?
2: Halo. Ya.
0: Ah, buat panggilan dari mana, Jumaim?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Kuala
0: Pilih. Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi lah.
0: Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, sediakan dengan ucapannya.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua.
0: Okey,
2: itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumaim.
2: Okey.
0: Itu dia, Jumaim dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nombor macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 atau 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasri Amin dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Basinya ada ni tak? Apa? Daging salai. Daging salai, daging salai.
3: Tu daging salai dah dapat daging banyak-banyak, so barulah dia salai.
0: Oh, iyalah.
3: Lepas tu disimpan. Jual gulai, bucuk ubi, ubung-ubung.
0: Masak semua dah siap dah ni.
3: Tadi dah penghabisannya rebus apalah, tepat dah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah, lengkau liwasa dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun mai saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Sebab peruntukan dia tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah, Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni. Ini selalu tak dapat ni. Pertama, kajar zanah mak saya terima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plet di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu, Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada kabar beritanya. Juga Pak Usman Gugbal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu, Fadil di Jalan Meru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Besu Syam di Bukit Senggih, Kedah Bukit Senggih tu kan. Kalau ada dengar lah ni, Kak Senator Maya Kota, Aziza Ramlan di Kedah Seting Ilik, Pesting 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat karam terjenis yang dibuat cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini lah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Lupa pula. Dan apa, Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat Raya Adil Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat
3: radio ni kan?
0: Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Raya Adil Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui di Latita pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu raya. Sebuah lagu cinta dan kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sadi Zahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah, ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana perombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Bersama Jenada Amir dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Berbetul hujan padat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Butatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Zek 1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Liza Syazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dak Wawa alias Sweet, dan 6979, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Yeah.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Yeah.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL. Ah,
1: kan, kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, bang.
0: Masak simple-simple je. Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi. Macam
0: tu je. Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap masak semua dah.
0: Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok.
1: Sejuk saja kat kampung.
0: Silakan dengan ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada seluruh ahli keluarga saya, kepada pemanah juga. Pada kawan-kawan, kawan-kawan dekat GBH, untuk semua pendengar National FM, dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya pasti.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kita
0: buat
1: kita adalah
0: kita tolong
1: besok.
0: Kita
1: okay. Terus sama-sama masak.
0: Okey, baik. Terima kasih, Mizi. Okey,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mizi. Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Ui. Memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buat. Siapa ni? Siapa ni?
2: Saya Iim daripada Kota Tinggi.
0: Siapa?
2: Saya Iim daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah, Kota Tinggi ya. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah dah.
0: Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi, Felda Air Tawar, Lok Hing kan, pasal ramai kawan-kawan ke sana. Nah, selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tak, tengah kerja.
0: Tengah kerja. Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Pakai sihon.
3: kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Ah, kasih horn lah.
3: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah, supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas, selamat bertugas lah. Tunggu esok pagi baru balik. 7:30 lah biasa hospital, 7:30 pagi baru balik.
0: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
3: Hospital kota tinggi.
0: Nanti saya
3: juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
0: Baik.
3: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
3: Okay. Itu saja.
0: Baik, assalamualaikum. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu tengah bertugas lagi dengan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara-mara kita yang yang memang memerlukan laluan kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian baru hati ni? Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
4: Saya Mamek Tan, Abang Lari Hadis. Pom-pom lucu.
0: Mamek, pom-pom-pom. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
4: Baru keluar Singapura tadi, bang.
0: Baru keluar Singapura?
4: Singapura ni baru sampai kru. Ke bandar Insek, parking lori, patut balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana?
4: Balik di Felda Pasok 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Kuali, Tiba Tangkai. Baik, Mamek, terima kasih Mamek buat panggilan. Mamek, ini dah baru keluar Singapura ya?
4: Tadi pukul 10, 11 lebih,
0: tadi dah keluar. Bagaimana? Dekat CIQ, jam tak?
4: Ini clear lah bang, pasal cuti kan.
0: Oh yelah.
4: Kereta lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori kotak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamek.
4: Luncur terus
0: dengan ucapannya Mamek.
4: Kita kepada semua yang mengenali dan pesan yang pendengar Nasional FM, Lefty Top dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang Debas semua, Abang Manis dan semua staff Nasional lah.
0: Baik, yang mengenali baik, hati-hati memandu Mamek.
4: Bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
4: Tak lupa ni bang, sama air raya ada bahan
0: ni. Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Kasih horn satu kali. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib. Omar Taib. Lirik oleh Jori Selamat. Allah yarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus mendengarkan Nasional Kempur Hantu. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: untuk Emirasi dengan satu hari di Hari Raya. 2:56 minit pagi untuk ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kenyon, kata salam semua sahabat dan GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini telefon
0: aku
1: mobil tadi baru dapat
0: ni. Ni banyak untung tak? Ada untung tak? Ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni, so dapat lain
0: ni. Dapat menebus Italian ni, kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah, untung banyak. Okay,
1: Keluar kat malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini
0: Dah siap masak semua dah eh?
1: Dah masak.
0: Apa juga dah yang untuk pagi ni?
1: Pagi ni
0: itulah,
1: anak nak
0: pagi
1: kan
0: nak buat
1: ni
0: goreng
1: dengan
0: anak
1: darah
0: tu. Okey. Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ayo, terima kasih. Pertama pada semua yang orang keberuang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Selamat Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Terima kasih pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Saya dia pergi baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa?
1: Jauh. Dia nak jumpa lagi ni, tapi dia buat korban.
0: Jauh.
1: Dia datang tau.
0: Tak apalah.
1: Tak lama lagi kita berjumpa. Ini tak boleh tak apa.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung eh, banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Fiza Shazwina katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari Raya pakai inai. Raya ID anda hang pakai inai. Macam nak kahwin. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo. Hello. Hello. You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya?
2: Amira.
0: Amira buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya.
0: Johor Jaya. Memang orang Johor.
2: Ya betul.
0: Memang asal Johor Jaya.
1: Daripada bayi.
0: Oh, okay. Ni tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
1: Masak dah siap dah. Oh, bekal untuk pergi beraya kat rumah akak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
1: Okay, on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
1: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
1: Sekarang dah dekat Melaka.
0: Dekat mana?
1: Melaka.
0: Okey, tak lama lagi sampai tu. InsyaAllah, pelan-pelan. Ha, 2 jam kan? Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
1: Sesak juga. Gerak-gerak apa
0: pukul
1: 1 pagi, dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebor bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
1: Saya nak sampaikan ucapan untuk family worker, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga dia jaya. Abang
0: juga. Okey. Siapa yang memandu tu?
1: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
1: Anak empat.
0: Mantap. Rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
1: Dah
0: tutup kilang
1: dah.
0: Dah tutup
1: kilang
0: dah.
1: Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati. Takut suami buka kilang baru.
1: Berani
0: lagi
1: kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi, encik-encik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia. Semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello?
3: Hello.
0: Siapa ni?
3: Saya Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida? Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sya'alah, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu lah.
0: Ke Terengganu, Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap, dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh orang ni.
0: Ha?
3: Kita orang balik jalan Sya'alah, pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah?
3: Muazzam.
0: Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yalah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan. Biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Ha?
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali.
3: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, happy birthday. Birthday dia semalam.
0: Birthday dia semalam. Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah kot.
0: Cukuplah sekadar ucapan, tak sekadar tanda ingatan kan.
3: Ya.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa dah lagi ya. Kepada Abang Manya, selamat hari raya.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Takpelah. Kita terus beribur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha, lontaran suara Liza Anem, berseri lagunya Salam Kejauhan. Ya, terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Dun Alim, saya Alim di sini.

19 Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggunakan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Persembahan Nurul dekat Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak memulakan..."

0: boleh nak tidur, sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu. Sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah. Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey, baik. Silakan ucapan rayanya kepada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis, sebelum saya mulakan itu ucapan, saya ada pantun.
0: Silakan.
1: Okey. Hitam-hitam, apa? Manis-manis si buat manggis. Lebih hancam si Abang Manis. Kalau anda dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara Abang Manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua semacam popular memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan
0: haji.
1: Tinggi haji, memurah pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memberan saya dengar ucapan saya ini sama orang.
0: Baik. Itu saja.
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja.
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara Abang Manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya, ya. Mrs. Libra, sama bagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara Abang Manis, kan? Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello? Hello?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selonya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni, tak tidur lagi.
0: Tengah masak ni, masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum tu?
2: Rendang kerang, daging.
0: Oh, rendang kerang ?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa punya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak, rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang, ya.
0: Masih lagi, belum siap masak lagi, ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam. Lepas tu daging.
0: Okey.
2: Itu je.
0: Ketupat.
2: Lemang.
0: Lemang sedap. Lemang tu, kena
2: pula. Anak sendiri buat.
0: Lemang kena pula rendang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak. Yeah.

0: Kak Aja.
1: Baik,
0: sila.
1: Datang je. Betul
0: raya. Silakan dengar ucapannya Kak ni Kak Aja.
1: Okey, saya datang pada di jenazah Syamak Mahabikan Duga pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
0: Ya.
1: Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman Gubai, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Saripah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha Maaf Zahir dan Batin untuk DJ juga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus membeli Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okay, siapa lagi di talian? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur.
2: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
0: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
2: Saya Amir daripada Polisen ni.
0: Yelah, siapa namanya?
2: Amir
0: daripada Polisen.
2: Ya.
0: Memandu nak ke mana?
2: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Dengan siapa?
2: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Bayu eh?
2: Ya.
0: Anak Bayu membawa diriku. Gitulah.
2: Saya daripada Polisen ni.
0: Memandu nak ke mana?
2: Memandu menuju ke Gemas.
0: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
2: Balik beraya.
0: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana?
2: Saya baru sampai Rembau.
0: Baik.
2: Lagi 1.5 jam.
0: Yelah, nak buat macam mana kan? Just slow, pelan-pelan kan? InsyaAllah selamat sampai, Amir.
2: InsyaAllah, rasa nak bersih, kita bersih.
0: Ya, tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
2: Betul, insyaAllah.
0: Okey, silakan dengar ucapannya, Amir.
2: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah, selamat Hari Raya. Kita berkorban bukan sesuka hati kita berkorban.
0: Betul.
2: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sajalah kot. Relax tak ada.
0: Baik, meh. Sampai ke kampung, meh.
2: Alright, insyaAllah.
0: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata, kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita, itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan, eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya Azrin daripada Sahlam.
0: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
3: Tengah ada jalan.
0: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta? Lori?
3: Kereta je.
0: Kereta. Nak ke mana?
3: Nak balik Marang Terengganu.
0: Nak balik Marang Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
3: Dari pukul 12 tadi.
0: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
0: Jalan raya macam mana? Okey.
3: Jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
0: Yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dikata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
3: Tak apa lah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali, sesekali kita cuci-cuci mata tau. Wah, jalan jauh.
3: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak mengucapkan selamat Raya Aidiladha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkuh.
0: Kejut dia.
3: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati kita mengharapkan dia jadi co-pilot, rupanya dia berdengkur pula.
3: Lebih baik dia berdengkur dia jadi
0: co-pilot. Okey, lagi siapa lagi?
3: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey. Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
3: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah. Terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia. Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua peringatan Nasional FM. Dari saya.

0: tu mă aleg Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun. 3:50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Salam Aidil Adha. 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tak apa, saya dah on balik dah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun, ramai yang katanya baru nak memasak ni bang, baru nak mula masak ni, baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322-8203-63 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo. Terputus dah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biarku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meleburkan diri bersama dengan saya? Ya, Mizi 85 dan masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Alif, orang Tanjung Musang Kedah.
0: Orang Tanjung Musang Kedah. Dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Okey, abang dah masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah, nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas, DJ Nazar. Ucapan selamat hari Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pak Jawa Mua, Bunda Haji Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri 9, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuamatan Ganu, Kak Syumah Macang dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar Nasun FM. Saya ucapkan selamat hari Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, kembali pada Nazari Konti, Nasun FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya. Sampai itu kita bersyukur, dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan? Kita nak pergi sembahyang raya, kan? Alhamdulillah. Siapa lagi di talian batu ini? Ada lagi pemanggil? Ada. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ini Wakna, Nazar.
0: Wakna? Wakna Pari.
2: Wakna
0: Pari. Oh, Pari ni.
2: Ya.
0: Ni tak tidur Pari lagi ke? Ya? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Dah bangun ni baru bangun. Pukul 3 suku tadi bangun.
0: Bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik Pari Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar, kan?
2: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di Pari Yani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey, nah, macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kok.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan Wanaya, Anu Nazai. Saya ucapkan apa ni, pada semualah kurusui rumah yang dah bangun yang dekat dapur ni, hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Cak Cak Bang, Cik Neng Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah kurusui rumah, untuk grup, apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang kat Paraya ni tengah. Nyari ada kurban kelompok anu nasa kat Paraya ni, mungkin yang ni.
0: Oh ada.
2: Ada Ali Michael kurban kelompok. Warna pun ada, ada warna tak masuk lah tahun ni tak masuk, tapi ada, ada kerja lah bagian jamuan. Mereka sediakan jamuan. Sama-sama lah nanti kita ya, begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nanti lah. Sembilan lebih ada, ada kat masjid gitu.
0: Yelah. Warna.
2: Ya.
0: Warna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, Jawa Maria ni.
0: Oh, Jawa Totok.
2: Iya, Jawa Totok. Mangan sama Totok selalu.
0: Okey, Warna. Terima kasih banyak-banyak.
2: Azam pun Jawa kan ya? Nak Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
2: Apa lagi saya barang kemampuan dengan Pernah Maria ni lah.
0: Yelah, nanti singgah-singgah lah ya.
2: Ya.
0: Okey. Kasih
2: Nazaya. Baik. Tak panggil Warna. Warna cakap sama hari ayat haji lah dah. Semualah. Semua Islam berdua Malaysia
0: ya. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa, ya. Selamat pagi untuk Sabri Wahab, Cik Bear, Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Terus bersama-sama dengan Don Alif Zai Alif ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Kita terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allah. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan? Dan mudah-mudahan sahabat pendengar, walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan. Kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala itu ya, melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia ini. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady, kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu Masya Allah terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, insyaallah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: In

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTN.

bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allah. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: yo. Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

0: Rentas segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Baiklah semuanya, assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Apa khabar pagi anda pada hari ini? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat dengan di pagi yang cukup indah ini. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini dalam Rentak Segar edisi Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pastinya sudah tentu hari ini merupakan hari yang cukup bermakna buat seluruh umat Islam. Hari ini merupakan Hari Raya Aidiladha, hari yang mengingatkan kita tentang pengorbanan, keikhlasan dan juga kebersamaan bersama dengan keluarga. Jadi di kesempatan ini, di pagi yang indah ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar Keningau FM walau di mana sahaja anda berada. Dan juga pada ketika ini yang sedang menikmati cuti bersama dengan keluarga, ataupun ada juga yang pada pagi begini yang dalam perjalanan pulang ke kampung, yang mungkin sedang menyediakan juadah pagi raya ni, ataupun yang masih lagi bertugas pada hari ini sama seperti saya, masih lagi tugas seperti biasa. Terima kasih kerana terus bersama kami di Keningau FM dan juga sentiasa dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, sekarang ini pun ramai yang sudah mula bercuti dan juga ada sudah yang mula bercuti daripada Isnin lalu. Tambah pula sekarang ini musim cuti sekolah, memang kalau kita rasa pagi ini lebih santai, lebih tenang dan sejuk kan. Semalam hujan dan juga pagi ini dia sedikit santai, tenang dan juga sedikit reda dan juga tidak kelang kabut. Ada yang pada ketika ini sudah berkumpul bersama dengan keluarga. Ada juga yang mungkin mengambil peluang untuk berehat setelah sekian lama sibuk dengan urusan kerja dan sekolah. Tapi hari ini adalah hari untuk kita merayakan sambutan Hari Raya Aidiladha. Dan juga seperti biasa sepanjang pagi ini saya akan menemani anda dengan lagu-lagu segar dan juga lagu terkini. Semestinya cerita-cerita menarik serta info semasa untuk anda dengarkan sambil menikmati suasana pagi raya ini. Dan seperti biasa pagi raya seperti begini, ada satu suasana yang sebenarnya cukup menyentuh hati kita bila kita mendengar alunan takbir Aidiladha. Jadi alunan tersebut membuatkan kita rasa terkenang dengan keluarga, kampung halaman dan juga semestinya peristiwa ataupun momen-momen indah bersama dengan insan tersayang. Jadi bagi pagi ini kita mulakan pagi hari raya Aidiladha, anda semua apa kata kita hayati bersama alunan takbir raya Aidiladha khas untuk semua pendengar Keningau FM. Jadi terus bersama, teruskan bersama dengan saya Atika di Rentak Segar Keningau FM, hebat syoknya.
2: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Info cuaca. Baiklah, pagi ini saya kongsikan laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang hujan di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang hujan di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, dan akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang hujan di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, terus dengarkan Kening FM, hebat syoknya.

0: tema Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Sekarang kita ikuti ceramah khas Aidil Adha. Ceramah Aidil Adha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan Hari Raya Haji atau Hari Raya Aidil Adha memegang kepentingan agama dan rohani yang mendalam bagi umat Islam. Ia adalah masa untuk merenung akan nilai pengorbanan, ketaatan dan kepercayaan kepada kehendak Tuhan. Perayaan ini adalah peringatan tentang penyerahan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ia menekankan akan kepentingan tidak mementingkan diri sendiri, merendah diri, bersyukur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam menyambut Hari Raya Aidil Adha adalah sebagai satu kesempatan untuk mengukuhkan iman mereka, memohon keampunan dan menunjukkan belas kasihan dan kemurahan hati kepada orang lain, terutamanya melalui amalan dan juga perkongsian. Amalan semasa menyambut Hari Raya Aidil Adha, yang pertama, puasa dan salat. Tidak seperti bulan Ramadan, apabila semua umat Islam diwajibkan berpuasa pada setiap hari dari terbit hingga terbenamnya matahari selama sebulan penuh. Puasa Hari Raya Aidil Adha biasanya dilakukan pada malam perayaan, dikenali sebagai wukuf dan tidak wajib. Pada hari perayaan, umat Islam terlebih dahulu berkumpul di masjid untuk berjamaah, untuk menunaikan salat Aidil Adha secara berjamaah sebelum melaksanakan ibadah kurban. Kedua, amalan yang boleh kita lakukan adalah melakukan ibadah kurban. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji merayakan Hari Raya Aidil Adha. Kurban merupakan salah satu upacara yang paling penting dalam Hari Raya Aidil Adha. Ibadah tersebut dianggap sebagai sunnah muakkadah, iaitu sunat yang sangat dianjurkan dan boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Umat Islam yang berkemampuan digalakkan untuk menunaikan ibadah tersebut. Apakah maksud kurban? Kurban itu bermaksud nama bagi sesuatu yang dikorbankan atau nama bagi ternakan yang disembelih pada Hari Raya Aidil Adha. Kurban juga bermaksud menyembelih ternakan tertentu dengan taqarrub, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa tertentu. Ia juga diertikan sebagai ternakan an'am yang disembelih pada hari nahar dengan tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban dimulakan dengan menghadap binatang yang hendak dikorbankan ke arah kiblat dan melafazkan doa. Urat leher di kerongkong haiwan itu kemudiannya disembelih dengan cepat untuk memastikan kematian yang baik, biasanya dalam masa seminit. Haiwan itu kemudiannya dibersihkan dan dagingnya dipotong dan dibahagikan lalu diedarkan kepada golongan-golongan yang tertentu. Memandangkan korban adalah merupakan pengorbanan yang sangat berharga, seperti ternakan biri-biri, kambing atau lembu biasanya akan dipilih yang paling terbaik. Orang yang menyembelih binatang itu menyimpan 1/3 daripada daging tersebut, manakala 2/3 yang selebihnya dikongsikan dengan kawan-kawan, jiran tetangga dan orang-orang fakir dan miskin. para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menyembelih haiwan kurban sama ada kambing, lembu atau unta hanya boleh dilakukan seusai solat sunat hari raya Aidil Adha sehingga akhir hari Tashrik. Selain itu, apa yang perlu dilakukan dan diberi perhatian oleh peserta kurban adalah beberapa larangan yang perlu dipatuhi supaya dapat menggandakan lagi pahala kurban. Apabila masuk bulan Zulhijjah, iaitu pada 1 Zulhijjah, maka disunatkan bagi orang yang ingin berkorban untuk tidak memotong rambut di kepalanya, wajahnya atau badannya, dan tidak juga memotong kukunya sehingga dia selesai melakukan ibadah korban tersebut. Perintah ini datang sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila telah masuknya 10 hari hari terawal Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu hendak melakukan ibadah korban, maka janganlah dia memotong rambutnya serta kukunya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Aidil Adha adalah merupakan hari untuk umat Islam memperingati pengorbanan dan ketaatan Nabi Allah Ibrahim AS dan anandanya yang tercinta Nabi Allah Ismail AS serta tawakkalnya kepada Allah SWT. Hari Raya Kurban juga berfungsi sebagai peringatan tentang kepentingan akan bersyukur, sedekah dan perpaduan dalam masyarakat Islam. Ia menawarkan peluang kepada umat Islam untuk mendalami akan iman kita, mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan belas ihsan terhadap orang lain, merangkumi ajaran dan nilai-nilai Islam yang murni. Sekian dahulu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Ceramah Aidil Adha itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bajo, pembantu Hal Ehwal Islam, bahagian unit dakwah dan perislaman Jahins Daerah Keningau.

Setiap kali mata bertentang Kaabah, setiap kali kaki berjalan mencari barakah, tiada lelah seakan rindu bertemu denganmu ya Allah. Menjadi

0: dekat di hati.
1: Terimalah sajian nurani daripada kami sebenar idea anda hari ini.
2: Bersama program-program menarik di Astro Oasis dan Naura.
0: #barulahon.
2: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami semua.
3: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
4: Tenangkan hati, rilekskan jiwa. Lagu slow hanya di Kini FM, hebat show-nya.

0: Keningau FM.
1: Jumpa hari kita oleh lembaga industri kita, Negeri Sabah.
2: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda semua harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.98 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.05 sekilogram. Baiklah, pagi ini saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.98 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.10 sekilogram. Dan air sekali getah sekerap RM1.05 sekilogram. Baiklah, itu dia harga getah yang telah saya kongsikan pada anda pada pagi ini. Baiklah, sebentar nanti kami akan kongsikan kepada anda doa pilihan, dan juga tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info-info terkini. Baiklah, untuk anda di luar sana, terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 sen selita. Ibadah haji titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen selita.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuara ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat MTN dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kita sekarang ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi keran mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah. Tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati. Terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kehalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan Muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan Muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan Muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Baiklah, kembali kita dalam segmen Rentak Segar dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini, akan menemani anda semua sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, macam mana dengan pagi raya anda pada pagi ini? Harap semuanya masih lagi bertenaga. Ha, mestilah kan, raya. Mestilah semua bertenaga kan. Tiada yang tiada bertenaga kalau raya ni kan. Okeylah, mungkin pada waktu sekarang ini, jam juga sekarang ini waktu menunjukkan 7:16 pagi. Dan juga sebenarnya kita sudah memasuki pusingan yang kedua untuk segmen Rentak Segar. Dan juga pada ketika ini mungkin ada yang sedang sibuk-sibuk menyiapkan juadah hari raya di dapur. Kualih pun sudah berbunyi ketang-ketung-ketang menyediakan makanan untuk di pagi raya ni kan. Dan juga pada ketika ini mungkin ada yang sekarang ini tengah bergegas menuju ke masjid ataupun surau yang berdekatan untuk menunaikan solat sunat Aidiladha. Cepat-cepat, masih lagi ada waktu ni. Jadi bolehlah cepat-cepat untuk pergi, jangan sampai ketinggalan lah kan. Sebab ialah kalau solat sunat Aidiladha ni dia setahun sekali sahaja kita menunaikan. Jadi kalau ada peluang pagi ini, pergilah. Jangan sia-siakan peluang ni, ambil masa kalau berkesempatan lah kan. Dan juga bagi pagi ini yang sedang memandu tu, hati-hati di jalan raya, santai saja. Sebab sekarang ini pun jalan raya memang lenggang dan juga tidak sesat. Jadi untuk anda yang sedang memandu, santai-santai saja pada pagi ini, jangan tergesa-gesa. Yang penting selamat sampai dan juga selamat menyambut hari mulia inilah bersama dengan orang yang tersayang. Baiklah, pagi ini mungkin ada yang ingin mengirimkan ucapan Hari Raya Aidiladha, boleh kirim kepada kami di WhatsApp Keningau FM 019-589-6868 ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini apa kata kita segarkan pagi anda dengan lagu raya di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Rabu 27 Mei. Sabah terus komited melindungi alam sekitar tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan masa depan rakyat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerajaan negeri menyokong tenaga boleh diperbaharui dan pelindungan alam sekitar yang lebih kukuh. Namun, pada masa sama masih memerlukan pembangunan infrastruktur serta peluang pekerjaan. Datuk Hajiji menyatakan demikian pada sidang kemuncak Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability World Green and Sustainability WGSS di Kota Kinabalu. Katanya, Sabah mahu pertumbuhan yang berdisiplin, pelaburan bertanggungjawab serta peralihan tenaga yang mampu dilaksanakan. Pada masa sama, negeri ini akan terus memperluas penggunaan tenaga solar, hidro, biojisim dan teknologi bersih menerusi Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040. Dalam ucapan sama, Datuk Hajiji menjelaskan usaha memperkukuh ekonomi hijau terus diberi perhatian menerusi pembangunan industri berasaskan pemuliharaan dan tenaga boleh diperbaharui. Katanya, Sabah kini bergerak ke arah pembangunan pasaran karbon, pelaburan hijau berkualiti, pertanian mampan dan ekopelancongan. Kini hampir 30% keluasan tanah negeri berada di bawah kawasan perlindungan sepenuhnya. Menurut Datuk Hajiji, WGSS merupakan platform penting bagi membincangkan isu kemampanan yang perlu bersifat praktikal, adil serta memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Polis Sabah melancarkan op lancar di seluruh negeri bagi memastikan kelancaran aliran trafik dan keselamatan kediaman masyarakat sepanjang sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Abdul Rani alias berkata, operasi khas berkenaan dilaksanakan seminggu sebelum dan seminggu selepas sambutan perayaan bagi memastikan perjalanan pengguna lebih teratur dan selamat. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Pondok Polis Komuniti PPK Bundu Tuan Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau. Datuk Abdul Rani turut menasihatkan orang ramai yang merancang untuk pulang ke kampung halaman agar memaklumkan kepada pihak polis sebelum meninggalkan rumah masing-masing. Langkah itu bagi mengurangkan risiko jenayah pecah rumah sepanjang musim cuti. Keselamatan

0: jalan raya perlu menjadi keutamaan mutlak orang ramai, khususnya sepanjang musim perayaan Pesta Keamatan, Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan. Perkara itu ditegaskan Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Dato' Seri Dr. Rudi Awah ketika melancarkan kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri di Penampang. Jelas beliau, aliran trafik dijangka meningkat mendadak ekoran pergerakan masyarakat pulang ke kampung halaman. Datuk Rudi mengingatkan pengguna agar tidak memandang remeh aspek keselamatan diri dan keluarga ketika berada di jalan raya. Ini kerana 7,314 kes kemalangan jalan raya direkodkan di negeri ini sepanjang Januari hingga April melibatkan 108 kemalangan maut. Kota Kinabalu kekal mencatatkan angka tertinggi dengan lebih 2,400 kes, diikuti daerah Penampang yang merekodkan 653 kes kemalangan. Majoriti insiden berdarah berpunca daripada kecuaian sendiri, termasuk memandu dalam keadaan letih serta gagal mematuhi jarak selamat. Sempena kempen tersebut, Datuk Rudi turut mengedarkan topi keledar dan kit keselamatan sebagai langkah kesedaran buat pengguna. Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autism ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program seminar kesedaran dan pemerkasaan autism. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autism mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian. Datuk Rina ditemui media pada seminar berkenaan di Kuna. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rina menegaskan usaha memperjuangkan pendidikan, kesedaran dan pemerkasaan anak-anak autism merupakan tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan mereka diberi peluang berkembang mengikut potensi diri. Seramai 150 peserta terdiri daripada warga pendidik dan ibu bapa menyertai seminar tersebut. Persiapan penganjuran unduk ngadau keamatan peringkat Negeri Sabah 2026 kini di peringkat akhir menjelang acara kemuncak hujung bulan ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Induknya, Dr. Mary Gambidau berkata, edisi kali ini menampilkan beberapa penambahbaikan termasuk pelaksanaan pertandingan peringkat awal dan pertandingan akhir bagi kelancaran acara. Beliau berkata, sistem penjurian turut diperkemas menerusi penggunaan rubik khas bagi memastikan proses penilaian lebih telus, adil dan tersusun. Dr. Mary ditemui pemerintah selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertua Negeri Toh Puan Farida Tusin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Toh Puan bagi menghadiri majlis unduk ngadau pada 28 Mei dan pertandingan akhir pada 31 Mei ini. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.
1: Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, kita alihkan seketika pendengar kita bagi mengikuti lintas langsung siaran solat sunat Aidiladha 1447 Hijrah.

آمين.

Baik saudara, sebentar saya lagi kita akan mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh Sahibu Somaha Dato' Ustaz Haji Bungsu alias Aziz bin Haji Jafar yang bertajuk khutbah hari ini, ibadah korban dihayati jiwa keikhlasan disuburi sempena dengan solat hari raya Aidil Adha hari ini. Yang kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu, 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026. Sebentar saya lagi insya Allah kita dengarkan khutbah yang akan disampaikan

0: Baik, kepada anda yang sedang mendengarkan saya langsung ini, kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu, yang mana kami bawakan secara langsung solat sunat Adiladaha dan juga khutbah yang akan disampaikan oleh Sohibu Somaha Dato' Ustaz Haji Bungsu alias Haji bin Haji Jafar, Mufti Negeri Sabah. Dan tajuk khutbah hari ini adalah ibadah korban dihayati, jiwa keikhlasan disuburi. Baik, kita pergi ke Dewan Ustaz Utama untuk mendengarkan khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi.
1: Allahu Akbar walillahil hamd. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله القائل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, khatib ingin menyeru kepada jamaah yang dirahmati agar kita bersama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita dikurniakan ganjaran kejayaan sama ada di dunia maupun di akhirat yang dijanjikan. Pada hari raya Idul Adha yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk ibadah kurban dihayati, jiwa keikhlasan disuburi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah korban merupakan satu dari syiar agung dalam Islam yang menzahirkan hakikat ketaatan, pengabdian serta kepatuhan seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pensyariat ibadat yang mulia ini bukan sekadar menuntut umat Islam hanya menyembelih binatang korban pada hari nahar dan pada hari-hari tasyrik. Ia sebenarnya mengandungi hikmah yang lebih besar dalam mendidik jiwa agar subur dengan sifat ikhlas, rela berkorban dan mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala kepentingan duniawi. Hal ini dapat dibuktikan melalui kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang memperlihatkan kepatuhan mutlak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta tanpa sebarang keraguan, meskipun zuriat merupakan anugerah yang dinantikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sejak sekian lama. Peristiwa agung ini seharusnya menjadi i'tibar kepada kita, agar dalam apa juga keadaan, sama ada senang maupun susah, jiwa yang khudu', yakni yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diutamakan sebagai manifestasi kesungguhan kita. Adalah tadi, yaitu surah Al-Hajj ayat 34 yang bermaksud dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban atau lain-lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur atas pengurniaannya kepada mereka, binatang-binatang ternak yang disembelih itu. Kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya, dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap daripada kita sudah pasti berhadapan dengan situasi yang menuntut kita untuk mengorbankan sesuatu yang amat berharga, termasuklah harta benda kita, masa, tenaga dan seumpamanya. Justru ibadah korban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan lambang pengorbanan harta yang menuntut keikhlasan serta ketundukan seorang hamba kepada penciptanya. Ketahuilah bahawa sesuatu pengorbanan itu hanya ternilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan hati dan disertai niat yang tulus semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, demi mengharapkan redanya. Sesungguhnya amat rugilah sekiranya ibadah yang mulia ini dicemari dengan sifat riya, berbangga-bangga dan mengharapkan sanjungan manusia. Kerana penerimaan sesuatu amalan di sisi Allah bukanlah bergantung pada zahirnya semata-mata, tetapi terletak kepada keikhlasan hati serta ketulusan niat dalam melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kautsar, "Fasalli li rabbika wanhar." Oleh itu, kerjakanlah salat kerana sesungguhnya Tuhanmu. Kerjakanlah salat kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban, yakni sebagai tanda bersyukur. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa ibadah korban merupakan amalan yang diperintahkan secara khusus sebagai tanda kesyukuran, tanda ketaatan, dan tanda perhambaan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah korban ini dengan niat yang tulus semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan jiwa yang ikhlas untuk melepaskan keduniaan demi meraih keredaannya. Mudah-mudahan setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi amalan yang diterima, diberkati dan dihitung sebagai bekalan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan merupakan ruh kepada setiap ibadah yang dilakukan. Tanpa keikhlasan, maka hilanglah nilai dan sirnalah kesempurnaan sesuatu amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelihatan besar pada pandangan manusia, perkara itu tertulis dalam lembar sejarah awal kehidupan manusia melalui dua kisah putra Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, apabila kedua-duanya diperintahkan untuk melakukan ibadah korban, natijahnya satu korban yang dipersembahkan telah diterima oleh Allah kerana dilakukan dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan, manakala korban yang satu lagi ditolak kerana dilakukan tanpa keikhlasan, lantas tiada penyerahan hati sepenuhnya dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dirakamkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 yang bermaksud, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah dua anak Adam, yakni Habil dan Qabil, yang berlaku pada yang berlaku dengan sebenarnya, yaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah, lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yaitulah korban Habil, dan tidak diterima korban yang lain, yakni korban Habil, Qabil. Maka berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Maka Habil menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ukuran penerimaan sesuatu ibadah bukanlah pada banyaknya harta yang dikorbankan, tetapi terletak pada keikhlasan hati dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila seseorang itu melakukan sesuatu pengorbanan tanpa adanya keikhlasan, bahkan mengharapkan pujian dan sanjungan, sudah pasti akan mudah untuk mengungkit setiap pengorbanan yang dilakukan. Ketika mana dirinya merasa pengorbanannya itu tidak mendapat sanjungan sebagaimana yang diharapkannya, sikap demikian itu pada hakikatnya akan merosakkan pahala amalan kita, lantas menghilangkan keberkahan ibadat yang telah dilaksanakan. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendidik hati kita, nurani kita, agar sentiasa ikhlas dalam setiap pengorbanan, supaya segala amalan yang dilakukan menjadi bekalan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah terbesar yang terkandung dalam pensyariatan ibadah korban ialah melahirkan insan yang memiliki jiwa yang ikhlas dan penuh kepedulian terhadap keadaan masyarakat sekeliling. Hal ini kerana keikhlasan yang sebenar tidak mungkin hadir dalam jiwa seorang insan tanpa adanya sifat kepedulian yang tinggi. Orang-orang yang benar-benar ikhlas sudah pasti akan terdorong untuk memikirkan kesusahan orang lain, membantu mereka yang memerlukan, serta sanggup berkorban apa jua demi kesejahteraan bersama tanpa mengharapkan pujian dan balasan manusia. Oleh sebab itulah, para jamaah sekalian, ibadah korban bukan sekadar amalan menyembelih haiwan, bahkan menjadi medan tarbiyah, medan pendidikan dalam membentuk jiwa yang prihatin, yang empati dan simpati, yang pemurah dan kasih sesama insan. Lantaran itu, umat Islam telah diajarkan untuk berkongsi nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan fakir miskin, jiran tetangga, dan mereka yang memerlukan. Malah dalam konteks kita di negeri Sabah ini, penghayatan ibadah korban sepatutnya mampu menyemai semangat kepedulian sosial sekaligus mengukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat, yaitu dengan keharusan bagi seseorang itu memberikan makanan dan mengagihkan daging korban sunat kepada orang bukan Islam, khususnya ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, dan golongan bukan Islam yang fakir dan miskin. Perkara ini selari dengan keputusan Mudzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah bilangan 2 tahun 2017 yang menyatakan harus memberi makan, mengagihkan atau menghadiahkan daging korban sunat sahaja kepada orang bukan Islam, terutama ahli keluarga, kaum kerabat, dan fakir miskin. Maka dengan itu, para jamaah sekalian, jelaslah bahwa ibadah korban bukan saja mendidik manusia menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi jambatan penyatuan masyarakat melalui nilai kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, mimbar menyeru kepada para jamaah yang dirahmati Allah mari kita bersama-sama menyambut Hari Raya Aidil Adha pada kali ini dengan penuh penghayatan dan keinsafan akan agungnya ibadah korban itu, lalu menterjemahkannya melalui penggembelengan tenaga dan fokus kita dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di negeri Sabah dengan jiwa yang ikhlas dan sifat kepedulian yang tinggi. Sebagai kesimpulan khutbah pada hari yang barakah ini, hayatilah dan jadikanlah pedoman perkara yang berikut. Yang pertama, ibadah korban merupakan satu daripada syiar Islam yang wajib dijunjung tinggi dan dihayati oleh setiap umat Islam. Yang kedua, ketulusan niat serta keikhlasan jiwa merupakan ruh kepada pensyariatan ibadat korban. Ketiga, sifat kepedulian yang tinggi merupakan kunci utama melahirkan jiwa yang ikhlas. Dan yang keempat, semarakkanlah Hari Raya Aidil Adha dengan penghayatan yang sebenar agar menjadi medan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat di negeri kita Sabah, negeri di bawah bayu ini. Justru dalam kegembiraan meraihkan Hari Raya Aidil Adha pada hari ini, umat Islam dituntut agar sentiasa berpaut kepada nilai iman dan tunduk kepada syariat Islam. Biarlah ibadah korban yang dilaksanakan dihayati dengan keinsafan agar jiwa yang dulunya kelam kini bersinar dengan cahaya keikhlasan dan penuh dengan sifat kepedulian, lantas menjadi asbab ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta tergolonglah kita dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa bersyukur dan bertakwa. Jamaah yang dirahmati sekalian, insafilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan, yakni ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.